0: ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Lagu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, ini masih musim liburan sekolah ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pentingnya aspek keamanan, penting sekali, dan juga kenyamanan terhadap objek wisata selama musim libur anak sekolah, terutama destinasi pantai ini yang jadi ciri khas daerah Kepulauan Riau. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Pak Hasan, meminta para pelaku wisata mengutamakan faktor keselamatan terhadap pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain di bibir pantai, untuk mencegah risiko akibat gelombang tinggi atau arus kencang dan kuat. Selain itu juga mengingatkan pelaku wisata menyiagakan personel serta alat-alat keselamatan untuk mengantisipasi kejadian yang membahayakan pengunjung saat berenang di pantai. Kemudian menyiapkan lahan parkir kendaraan yang aman dan memadai bagi para pengunjung dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan ia juga mengajak pelaku maupun pengunjung objek wisata bersama-sama menjaga kebersihan pantai dari sampah. Itu penting ya. Sampah bawa balik, simpan atau ditaruh ke tempat yang sudah disediakan ya, sehingga pantai itu makin bersih dan nyaman dikunjungi wisatawan dalam dan juga luar negeri. Nah, di Sipar Kepri juga telah berkoordinasi dengan BPBD, kepolisian dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan patroli serta pengawasan objek wisata pantai selama musim libur sekolah.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai? Sebab pakai dokoh ke?
0: Tak. Hutang aku dah lunas.

adakah? Perombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perombaan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang, Bintan, dan Natuna pada Senin ini. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Ini berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, terpantau adanya fenomena penumpukan massa udara dan perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Kondisi ini juga dinilai cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Kota Batam diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hingga siang hari, beralih udara kabut pada malam hari, serta berpotensi turun hujan ringan pada dini hari. Tanjung Pinang diperkirakan langsung dilanda hujan petir pada pagi, beralih berawan tebal saat siang hari, dilanjutkan kondisi cuaca kabur pada malam sampai dini hari. Bintan, kondisi cuaca diperkirakan dihantam hujan petir pada pagi hari, beralih berawan tebal pada saat siang sampai malam hari, serta udara kabur pada dini hari. Karimun diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada pagi hingga siang hari, hujan ringan pada malam sampai dini hari. Kabupaten Lingga, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan pada pagi hari, berawan tebal pada saat siang hari dan malam hari, serta diperkirakan turun hujan ringan pada dini hari. Kabupaten Natuna diperkirakan mengalami kondisi berawan pada pagi hari, kemudian dihantam hujan petir pada saat siang hari, beralih hujan ringan pada malam hari, serta udara kabut pada dini hari. Dan terakhir, untuk wilayah Anambas, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan pada pagi hari, berawan saat siang dan malam hari, serta kembali hujan ringan pada waktu dini hari.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: bahagia, betul nampak?
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dahulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali membuat Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Hmm. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A, atau B, atau C, atau D, dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya penjaga-penjaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau. Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, perkembangan era digital hingga saat ini masih terus berlangsung dengan pesat. Berbagai teknologi baru lahir dan mengalami penyempurnaan ke arah yang lebih baik, termasuk mengarah pada sistem otomatisasi yang memudahkan pekerjaan manusia. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada satu sektor, tapi hampir di setiap bidang kehidupan. Di sektor pendidikan misalnya, era digital telah menghadirkan metode pembelajaran daring, penggunaan perangkat pintar di ruang kelas, serta akses materi pelajaran yang tak terbatas melalui internet. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Indonesia menargetkan lahirnya generasi emas pada tahun 2045, tepat satu abad kemerdekaan. Generasi ini diharapkan memiliki kecerdasan, keterampilan dan karakter unggul untuk membawa bangsa menjadi negara maju. Salah satu kunci penting untuk mencapainya adalah pemerataan kualitas pendidikan, termasuk di wilayah pesisir yang selama ini sering menghadapi berbagai keterbatasan. Wilayah pesisir memiliki potensi besar baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun sedara perempat, tantangan seperti keterbatasan akses sekolah, minimnya fasilitas belajar, kurangnya tenaga pengajar, dan jarak yang jauh dari pusat pendidikan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan anak-anak di pesisir mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Demikian, saya Syahrudin Asnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, keterampilan bersosialisasi ini bekal penting untuk meraih kesuksesan. Saudara perempat, penting sekali kita untuk pandai berinteraksi dimanapun kita berada, saudara perempat, ya kan? Nah, keterampilannya bagus, merupakan kemampuan untuk berinteraksi, juga berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja. Kemampuan ini jadi salah satu soft skill ya, yang semakin penting di era modern sekarang ini, karena hampir setiap aspek kehidupan, baik di dunia pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan masyarakat, membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang efektif. Nah, memiliki keterampilan bersosialisasi bukan berarti harus jadi orang yang pandai berbicara saja, tapi lebih dari itu, kemampuan ini mencakup kesediaan mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, berempati serta mampu menyampaikan gagasan dengan sopan dan juga jelas. Jadi sikap-sikap ini juga dapat membangun rasa saling percaya dan menciptakan hubungan yang harmonis. Kalau di lingkungan sekolah, keterampilan bersosialisasi membantu siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan konflik secara baik dan juga memperluas pergaulan yang positif. Nah, di pesat perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang nih, keterampilan bersosialisasi juga perlu terus diasah gitu ya. Biar tajam gitu ya. Meskipun komunikasi melalui media digital sekarang ini semakin mudah, interaksi secara langsung juga tetap punya peran penting ya, dalam membangun kedekatan, memahami bahasa tubuh, serta menciptakan hubungan yang lebih berkualitas.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan

0: dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, seni tutur warisan budaya yang syarat dengan nilai dan juga makna. Seni tutur merupakan salah satu warisan budaya kita yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Melalui seni tutur, masyarakat tidak hanya menyampaikan cerita saja, tapi juga mewariskan nilai-nilai kehidupan, sejarah, ya, adat istiadat hingga kearifan lokal yang menjadi identitas suatu daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, seni tutur itu hadir dalam beragam bentuk, misalnya ada pantun, syair, gurindam, hikayat, legenda, cerita rakyat hingga petuah adat. Jadi semua ini disampaikan dengan pilihan kata yang indah, intonasi yang khas dan penuh makna, sehingga mudah dipahami sekaligus juga menarik untuk didengarkan. Nah, saudara perempat, seni tutur itu punya peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Melalui cerita dan nasihat yang disampaikan, generasi muda diajak memahami nilai kejujuran, kerja keras, gotong royong, rasa hormat pada orang tua, serta pentingnya menjaga persatuan. Tayaran kalau sebelum berkembangnya media modern, seni tutur itu saudara perempat jadi salah satu sarana pendidikan yang sangat efektif di tengah masyarakat. Kalau di Kepulauan Riau dan kawasan Budaya Melayu, seni tutur ini memiliki kedudukan yang istimewa, ya. Tradisi berpantun, bersyair, dan juga pembacaan gurindam itu tidak hanya jadi hiburan, tapi juga jadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, bahkan diplomasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: 101,3 MHz
1: Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, memahami realitas sosial berarti kita melihat dan mengenali berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat secara objektif. Setiap lingkungan itu punya tantangan dan juga kebutuhan yang berbeda, mulai dari persoalan ekonominya, pendidikannya, kesehatan, lingkungan hingga perkembangan teknologi. Nah, dengan memahami kenyataan ini, seseorang juga akan lebih mampu bersikap bijaksana dan peduli terhadap sesama. Karena di era digital, informasi tentang berbagai peristiwa begitu mudah diperoleh tapi tidak semua informasi menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena itu penting juga untuk melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Jadi sikap kritis ini penting karena dia akan membantu kita memahami realitas sosial secara lebih utuh. Jadi bukan hanya melihat sekilas saja langsung menghakimi gitu ya. Nah, memahami realitas sosial juga itu menumbuhkan rasa empati. Nah, ketika mengetahui bahwa masih ada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan atau kesempatan kerja, ini akan lebih menghargai keadaan dan terdorong juga untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan jadilah manusia yang sesungguhnya.

0: Laparlah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma Rp20.000, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, pacir nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia merupakan hasil akumulasi dari berbagai budaya daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki ciri khas dan tradisi yang membentuk wujud kebudayaan nasional secara keseluruhan. Jika diperhatikan secara cermat, terdapat persebaran budaya yang luas dari satu daerah ke daerah lainnya. Proses ini terjadi melalui interaksi, pertukaran, dan adaptasi antar budaya yang berlangsung sejak lama. Keragaman ini, saudara perempat, meliputi bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan hingga nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Peran Balai Pelestarian Kebudayaan terhadap warisan budaya tak benda cukup strategis karena lembaga ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya yang bersifat non-fisik seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan keterampilan kerajinan tradisional. Salah satu tugas utama BPK adalah pendataan dan inventarisasi WBTB di wilayah kerjanya. Proses ini mencakup pencatatan, pendokumentasian serta pengumpulan informasi lengkap mengenai sejarah, fungsi, makna hingga potensi ancaman kepunahan. Data ini menjadi dasar penting dalam proses pengusulan penetapan WBTB baik di tingkat nasional maupun internasional seperti UNESCO. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
1: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
0: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
1: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
0: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
1: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
0: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin kita nanti.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ini juga lah madrasah pertama anak gitu ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak izin.
2: Kayak lebih sopan aja Bang.
1: Oh, iya. Okay.
2: Jadi kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting karena di kampus belajar, penelitian, ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita

0: ini sebagai acuan bahwa kita nih perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan seperti ini ternyata. Ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti ada.
0: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga, ya.
0: Nah, itulah dia.
1: Kalau keindahan berkeluarga ini bagaimana? Jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah itu adalah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, kan banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jantan menjantan, perempuan perempuan. Kan penyakit namanya tuh, eh.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu koma tiga megahertz, perempat RR.

0: R-E-N-G.
1: Weh, sini.
2: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
1: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
3: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
4: Tak apa dek. Misi ya.
1: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
5: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace be on you to you all. Today we gonna talk about what is Tadris Bahasa Inggris. So in this journey, not just about what is if you want to be a education, but it will be what the
2: what
1: proper
2: do you want to be?
1: The property, what you want to be, and you gonna be tour guide, translator, or entrepreneur, like it.
2: But if you wanna be a YouTuber, you can be.
1: Yes, YouTuber. If yes. You have a extrovert and wanna expert your English, you can be a YouTuber. So you can still try your speak. Your speaking will be gonna improve with YouTuber.
3: Oh, are you a YouTuber?
2: No.
3: I'm YouTuber.
1: Yeah.
2: YouTuber.
3: Okay, itu contoh singkat lah dia untuk apa namanya memperkenalkan tadi ya, memperkenalkan TBI itu kepada masyarakat luas supaya apa ya, beranilah untuk belajar berbahasa asing gitu ya, salah satunya bahasa Inggris gitu ya. Karena dengan bahasa ini kita bisa apa namanya itu memulai sesuatu kan.
1: Betul Pak, apalagi ada bahasa internasional kan.
3: Bahasa internasional gitu ya kan. Terus tambah lagi dengan penggunaan bahasa Arab ya kan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Arab ini imbang nih kalau untuk dunia nih. Sangat imbang untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa Indonesia juga sudah mendunia gitu ya. Jadi bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari di luar negeri sana. Mereka tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin ya nggak datang ke Indonesia, nggak berbisnis, ya kan?
1: Peluangnya besar.
3: Peluangnya besar, gitu ya. Tapi jangan keruk saja, ya kan? Okay. Nah, selain kemampuan bahasa, nilai apa saja yang bisa dipelajari nih melalui proses belajar bahasa Inggris nih?
2: Banyak dari kita Steinser ini pun punya basic kemelayuan dan bahasa Arab kan. Jadi selain dari bahasa Inggris itu, ya kita belajar tentang Melayu, kita memperdalam tentang Islam. Nah, lalu jadi ke basic dia kita bahasa Inggris, kita khusus dia lebih ke pendidikan.
3: Ke pendidikan ya?
2: Iya, karena kan kita tadris. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan.
3: Tadris itu artinya pendidikan?
2: Pendidikan.
1: Iya, dalam cuma, bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab.
2: Cuma kita ubah dari bahasa Arab aja.
3: Tadris bahasa Inggris.
2: Tadris bahasa Inggris.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Megahertz. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Kepulauan

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tu sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Destar ni?
1: Ya, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak sebetulnya karya-karya awak ni.
2: Ya, betul, ya? Ya, ada di bidang sejarah ada.
1: Sejarah.
2: Motivasi ada, sastra ada. Tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis. Dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya?
2: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul, betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke-10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur Nagaraon.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin,
1: Mang Udin. Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: dapat 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Alika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan lama ini perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jalan siang sudah perempat segiatan lada siang. Kembali hadir menemani saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Julia Puspita. Semoga di hari ini dengan yang sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, dan tentunya diberikan umur panjang, keberkahan, rezeki melimpah. Yang paling penting adalah kesehatan jasmani dan rohani saudara perempat ya. Dan juga selalu berpikiran positif dan lakukan hal-hal yang baik di setiap harinya. Yang di perjalanan berhati-hati di jalan dan juga dimudahkan segala langkahnya, acaranya, niatnya dimudahkan semua ya. Cuaca di hari ini alhamdulillah begitu cerah, terang, indah, seindah pandangan wajahmu padanya ya. Kita harus di pagi hari ini harus semangat saudara perempat ya. Jadi yang juga menjalankan ibadah puasa di hari ini juga semangat selalu sampai nanti berbuka puasa. Dan tentunya kita mensyukuri ini hari di hari ini begitu cerah, begitu indah. Jadi kira-kira saudara perempat dengan cuaca indah macam ini apa yang nak kita bahas? Nanti kita bahas saudara perempat RRI Tanjung Pinang.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Bang Mario, ha. Bang, bagaimana awal mula berdirinya Mr. Home Cake and Dessert?
2: Oke, kalau sana untuk berbicara awal mulanya Mr. Home Cake and Dessert ini sebenarnya jauh di tahun 2019 itu waktu itu saya udah masih bekerja di Batam. Bekerja di Batam terus abis selesai kontrak di Batam balik ke Tanjung Pinang. Waktu di Tanjung Pinang itu sebenarnya mikir nih sebenarnya mau apa usaha yang ingin dijalankan. Waktu itu ngulik-ngulik sosial media kelihatan jualan bolu atau jualan dessert nih, ya kan. Nah, waktu di awal pertama kali ngerintis itu sebenarnya yakin-yakin enggak ini bisa apa enggak, karena kan awal mula pertamanya itu kan tidak ada background berjualan sebenarnya. Nah, di tahun 2019 coba dalam arti belum start ya. Maksudnya masih coba trial dulu. Coba dikasih ke kawan-kawan, coba gimana nih apa namanya rasanya gitu kan, apa yang kurang apa segala macam. Nah, setelah itu udah dari kawan-kawan sendiri pun juga bagus responnya. Ya udah coba aja gitu kan. Nah, setelah itu udah percaya diri nih. Udah percaya diri. Nah, untuk nama sebenarnya saya sebenarnya jatuhnya ini Mr. Home Cake and Dessert ini terlahir sebenarnya dari tante saya.
1: Dari tante.
2: Tante sebenarnya. Ya. Ini kalau lagi nonton nih namanya Novi Anggraini. Novi Anggraini itu tante saya yang mencetuskan pertama kali Mr. Home Cake and Dessert ini. Sebenarnya gitu. Mr. Home Cake and Dessert itu filosofinya Mr. laki-laki yang home cake. Jadi sesuatu produk manis yang diciptakan dari rumah.
1: Dari
2: rumah. Jadi makanya Mr. Home. Jadi ada home-nya gitu.
1: Ada home-nya.
2: Dan coba dan alhamdulillah dengan adanya Mr. Home Cake and Dessert tuh udah dikenal orang, semua udah pada tahu Mr. Home Cake and Dessert. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat Kota Tanjung Pinang pun juga bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Piala Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jamal, kau tengok tu, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

Perompak RRI Timbilan Suara Budaya Kepulauan Riau. Kalau kita bicara tentang Kepulauan Riau, saudara perompak ya tahu ya berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur di hutan-hutan, di pokoknya di semua daerah ya yang masih asri di Kepulauan Riau. Nah, masyarakat Melayu Kepulauan Riau juga secara turun-temurun ini memanfaatkan tumbuhan hutan dan juga pesisir sebagai apotek alami. Jadi ada berbagai jenis tanaman yang tentunya ini diramu, dicampur oleh seorang tabib atau dukun kampung untuk ini menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari demam hingga masalah pencernaan, ya kan, sebagai alternatif yang mudah diakses dan juga berkelanjutan. Salah satu saudara perempat yang baik untuk kesehatan yang biasanya digunakan oleh masyarakat Kepulauan Riau ya, masyarakat Melayu zaman dahulu yang memang menggunakan hasil tanamannya gitu, saudara perempat ya, digunakan untuk obat-obatan gitu. Dan tentunya kalau kita bicara tentang obat-obatan, masyarakat Melayu dulu sih memang sangat menggunakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada, saudara perempat ya. Salah satunya itu ya macam mangrove ya kan, yang memang ini juga bisa nih dijadikan obat-obatan. Apalagi kita tahu bakau ini menyimpan berbagai macam gitu ya manfaatnya juga, saudara perempat. Dan ternyata saudara, pohon bakau ini atau mangrove ini sering mungkin kita terlihat di kawasan pesisir. Sebetulnya keberadaan pohon ini tuh memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Dimana salah satu manfaat utama pohon bakau ini ternyata melindungi garis pantai dari abrasi atau juga pengikisan tanah akibat gelombang laut. Nah, sistem perakaran mangrove ini sangat rapat, jadi mampu menahan halaman hentaman ombak dan membantu mengikat tanah agar tidak mudah terkikis. Bahkan hutan mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang dapat mengurangi dampak badai, kemudian gelombang tinggi, hingga juga tsunami di wilayah pesisir, saudara ya. Tentunya saudara, tak hanya itu saja, ternyata pohon bakau ini juga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan perairan. Nah, akar-akar mangrove ini mampu menyaring berbagai zat pencemaran seperti nitrat, fosfat, atau juga sedimen sebelum masuk ke laut. Keberadaan hutan bakau juga menjadi rumah bagi beragam satwa, banyak jenis ikan, udang, kepiting, burung, hingga reptil. Ini memanfaatkan kawasan mangrove sebagai tempat berlindungnya, berkembang biak, dan mencari makan. Karena itulah, ekosistem mangrove sering disebut sebagai nursery ground atau tempat pembesaran alami dari berbagai spesies yang tentunya memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat pesisir. Nah, selain manfaat ekologis, hutan bakau juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di kawasan mangrove, dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata alami, ternyata juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan hingga tempat budidaya perikanan yang berkelanjutan. Nah, kehadiran mangrove yang sehat terus mendukung produktivitas perikanan. Mereka tahu di Kepulauan Riau banyak berbagai macam ikan yang tentunya bisa kita cari, saudara perempat, dengan kita tetap melestarikan hutan mangrove supaya tetap terlindungi nih satwa-satwa yang ada di perairan.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpancang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, kue bangkit khas Kepulauan Riau berbeda dengan kue bangkit yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Jika kebanyakan bentuknya kering dan putih, yang satu ini basah dan lembut saat dikunyah. Bahan utama pembuatannya adalah tepung gandum dan gula pasir ataupun gula merah. Kemudian dipanggang secara tradisional di atas api dari bakaran sabut kelapa. Warnanya krim jika menggunakan gula putih dan berwarna kecoklatan jika campurannya gula merah. Untuk mempercantik di atasnya ditaburi biji wijen, bentuknya juga bervariasi. Ada yang bulat kecil, sedang hingga ukuran jumbo dengan diameter 20. Kita beralih ke maklumat lain, Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Pinang menunjukkan komitmennya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dengan mendukung kegiatan khitanan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka hari ulang tahun BNN Kota Tanjung Pinang. Pinang Cabang BRI Tanjung Pinang, Safrizal mengatakan dukungan tersebut merupakan wujud kepedulian BRI terhadap kesehatan masyarakat sekaligus komitmen perusahaan dalam mendukung program sosial yang bermanfaat. Kegiatan bakti sosial itu meliputi khitanan bagi 50 anak pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 warga, serta aksi bersih-bersih di kawasan pesisir Senggarang yang diikuti sekitar 200 peserta sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Thus Gunindap City in Riau Islands province.

Tanjunglah Pinang, itu nama diberi. Kotanya damai, indah dan permai, duduk di pantai.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, ini ada tempat UMKM yang baru juga, ya, tempat makan yang bisa dibilang affordable, kemudian juga tempatnya asyik dan bisa menjadi menu makan juga, ya, ada santapan yang wow lah Saudara Pro 4. Maka di sini juga pesan apa saja akan free satu item. Jadi resto andalan yang satu ini adalah tahu telur Surabaya autentik, ya, orang Surabaya harus coba karena ini bukan di Surabaya tapi ini di Tanjung Pinang. Mereka sedang ada dua promo di sedang khusus pemesanan pakai keluarga free DIY Sunday, di mana satu promo pesan apa saja kita boleh tag ke Resto Cafe Kamboja dan juga Wonder Food Capri. Nah, nanti kita akan tunjukkan ke kasir tuh, kita akan dapat satu free item menu rahasia. Dan sekarang mereka juga sudah bekerja sama dengan Hotel Lumba-Lumba, ada juga ruang untuk berbagai event acara, untuk meeting, ya, untuk pesta party, untuk birthday atau apapun sudah pernah juga ada, ya.

0: pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempuan, Anda bisa menikmati kuliner yang satu ini. Ini adalah cemilan Korea ya, yang bentuknya itu seperti koin, tapi ini bisa dimakan ya, walaupun bentuknya seperti koin. Nah, ini adalah cemilan yang bisa kita nikmati ketika kita habis makan yang pedas-pedas, yang berkuah-kuah, saudara perempuan ya. Karena ini adalah cemilan Korea, bentuknya koin dengan keju mozzarella yang tentunya bisa ditarik-tarik. Uniknya lagi, dia bisa memilih aneka isi yang sesuai dengan selera kita. Tekstur luarnya itu crunchy, di dalamnya itu lembut, kemudian lumer. Jadi bisa coba makanan yang satu ini ya. Nama Instagramnya OvaCoin Tanjung, OvaCoin _ Tanjung Pinang, Jalan Adi Sucipto, Batu 10, depan Anggrek Coffee, Deretan Solayan, Pinang Sentosa. Mereka sudah buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 22 malam. Jadi ini bisa dibilang camilan unik, hanya untuk pas kita makan-makan gitu. Bukan makanan berat lah, tapi hanya sebatas camilan sahaja, saudara perempat ya. Jadi kalau mau, silakan coba makanan yang satu ini, dengan harganya juga sangat bervariasi.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan Setiara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Garut Perempuan. Ini juga ada makanan yang unik juga, tapi ini ada di Batam. Namanya adalah ramen murah meriah di Batam ya, namanya Ramedon, yang ini sudah adalah cabang keduanya. Mereka sudah promo opening buy one get one free. Jadi kalau kita belanja satu dapat satu ya. Kemudian ada diskon sampai dengan 50% mulai dari 9.000 saja. Menunya ada aburi salmon roll, tori saburo dry ramen. Ini bagi anak-anak muda yang memang suka makan-makanan Korea, Jepang gitu ya, makan-makanan Asia. Nah, ini pasti ada perempat ya. Ada keisu dry ramen, ada soyu ramen, ada niku udon, ada spicy beef don, ada enoki tempura, dan juga gyoza. Dan untuk alamatnya ada di blok BN nomor 01 sampai 7 Bengkong Laut, Ruko Golden City. Jadi kalau yang mau ke sini bisa ya, karena di sini juga makanannya halalan toyiban, saudara perempat.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapu makin kurus. Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara Perampan Museum Timah ini sudah ada sejak tahun 2019, tepatnya pada tanggal 29 Mei, yang sekarang sudah berlokasi di Emplasemen, Kecamatan Singkat, Kabupaten Lingga. Museum ini merupakan museum khusus yang bercerita tentang sejarah perkembangan timah yang ada di Singkat dan juga terdapat barang-barang dari mantan karyawan PT Timah yang dihibahkan. Kepala Museum Timah Singkat, Encik Basri, mengatakan di bangunan Museum Timah ini bertujuan untuk memberikan sarana aktif untuk masyarakat dan sebagai rekreasi edukatif bagi para pelajar dan generasi muda. Jelaskannya, pada tahun 1783 sampai dengan 1959, kegiatan penambangan timah dikuasai oleh Belanda, dan pada tahun 1959 sampai dengan 1992 sudah dikuasai oleh Indonesia. Kedepannya, ia mengharapkan barang-barang koleksi yang melimpah, sebab dengan adanya barang-barang yang masuk ke ini, dengan adanya Museum Timah, diharapkan memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk pemerintah Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban menghadirkan layanan jemput bola paspor ceria di Plaza Lagoy, kawasan pariwisata Lagoy, bertepatan dengan Bintan Esports Championship 2026. Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban Adi Hari Pianto mengatakan layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Sebanyak 16 permohon dilayani, terdiri dari 9 permohon paspor baru dan 7 penggantian paspor, serta masyarakat juga berbekal edukasi mengenai layanan keimigrasian. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Imigrasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan sekaligus memperkuat komitmen imigrasi Tanjung Uban dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, mudah diakses, cepat, dan humanis. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimah, saya terdengarkan berkumandang suruhan azan. Pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. 12.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara Perawat Korean Business Research Institute kembali merilis daftar brand reputation rankings untuk penyanyi pendatang baru Korea Selatan periode 2026 bulan Juni. Peringkatan ini mengukur tingkat popularitas dan juga pengaruh para artis berdasarkan analisis jutaan data yang dikumpulkan sepanjang 26 Mei hingga 26 Juni 2026. Nah, indikator yang digunakan itu ada pemberitaan media, partisipasi konsumen, interaksi publik, hingga aktivitas komunitas penggemar di berbagai platform digital. Grup perempuan Raisin ini berhasil menduduki peringkat pertama dengan indeks reputasi mereka sebesar 6.368, dan pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan perhatian publik terhadap grup yang terus memperluas popularitasnya melalui musik, penampilan panggung, kemudian serta aktivitas promosi yang konsisten. Yang kedua dipetuti oleh IOE, ya, kemudian juga ada fenomena K-pop ini masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan penggemarnya, saudara perempat. Nah, di peringkat ketiga itu dari oleh penyanyi Kim Yong Bin, kemudian juga ada Park Jin Hyun, dan juga ada saudara perempat, ya, Oblake Curtis juga saudara perempat. Nah, selain itu juga ada 30 besar juga yang diisi ada sejumlah nama populer yang tentunya mengisi musik Korea untuk 2026. Ini sih cocok ya untuk anak-anak muda yang barangkali suka dengan K-pop. Ini banyak nih saudara perempat.

0: Di era sekarang, meminum kopi atau ngopi menjadi suatu kebiasaan. Bahkan dalam satu hari, satu orang dapat lebih dari sekali ngopi. Entah itu untuk memulai hari, menemani saat bekerja, atau ngobrol bersama teman. Di Tanjung Pinang sendiri, budaya ngopi sudah sejak lama terbangun. Bahkan Tanjung Pinang pernah dijuluki sebagai kota 1000 kedai kopi. Hal tersebut disebabkan karena menjamurnya kedai kopi dan ramainya penikmat kopi di kota ini. Sebenarnya, kebiasaan ngopi di Tanjung Pinang sudah ada sejak zaman dulu. Pada masa kerajaan, kopi menjadi hidangan istimewa di dalam istana dan menjadi minuman para raja-raja. Hal tersebut digali kembali oleh Datuk Teja Alhab untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang kemudian ia namai sebagai Kopi Sekana.
1: Kopi Sekana ini bukan bicara pada persoalan bagaimana bikin kopinya, tetapi bagaimana kopi itu diracik dengan sistem perempahan yang menggambarkan perwatakan orang-orang Melayu, kebesaran orang Melayu, keistimewaan orang Melayu, begitu sangat luar biasa pemaknaan, sehingga dapat digambarkan dari secangkir kopi Sekana itu komplit. Ada lintasan sejarah, ada local wisdom di situ tentang bangsa Melayu yang besar. Kopi yang di dalam secangkir yang kami beri nama secangkir kopi Sekana ini adalah ini kopi yang dulu menjadi sajian istimewa dalam istana. Dia menggambarkan perwatakan orang Melayu. Dia menggambarkan attitude orang Melayu dalam menghirup dan mengsesapnya. Kopi ini syarat dengan simbol-simbol dan simpul-simpul, jadi terutama bagaimana sikap hidup orang Melayu dalam secangkir kopi ini sungguh luar biasa.
0: Kopi Sekana tidak hanya sekedar kopi, namun terdapat rempah di dalamnya. Rempah ini yang juga diracik untuk hidangan para tamu kerajaan pada abad ke-20. Diangkat dari tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga. Tabib tersebut menuliskan, pada zaman dahulu, seputaran hilir dan hulu perempatan daerah kekuasaan kerajaan Kesultanan Riau Lingga, terdapat arus air laut yang kuat, menerjang kapal-kapal kerajaan, dan sulit menempuhnya. Selat itu dinamakan Sekana. Pada kisah Sekana, di persimpangan atau bibir pantai, dahulu kala ditanami banyak pohon kopi. Saat kapal bersandar, kopilah yang akan menjadi jamuan kerajaan. Sumber rempah yang masih alami menjadi kegemaran raja saat itu.
1: Kopi adalah bagian yang tak terpisahkan. Kenapa kita ngambilkan nama Sekana? Karena Sekana ini yang ada di Sungai Langkap di Lingga. Itu jantung negeri Melayu, bahwa mereka inilah yang menyebar sampai ke pelosok Nusantara. Setelah yang bermula kejatuhan Kerajaan Sriwijaya, mendirikan Kerajaan Bentan, Bentan mendirikan Kerajaan Temasek, yang Singapura sekarang Temasek mendirikan Kerajaan Melaka, kemudian kembali ke Bentan, dan orang-orang ini yang darinya bermula dari Bukit Seguntang, inilah yang mengikut perjalanan daripada raja-raja ini, raja-raja Melayu ini, mulai bermula dari Bintan, kemudian berkedudukan di Sekana. Inilah yang melahirkan kenapa kopi ini diberikan kopi Sekana. Ini adalah kopi perang pengembara yang menjadi santapan, yang menjadi minuman yang paling istimewa di dalam Sekana. Dan ini juga di dalam Tupat Al-Habis mengatakan ini Sekana adalah sebuah tempat dalam sebuah kitab. Dan sini juga tempat peristirahatan, tempat menenangkan diri, dan justru di sini tempat lahirnya tokoh yang sangat fenomenal hari ini tentang Laksmana Hang Tuah. Jadi inilah kaitannya. Jadi kopi ini adalah bagian tak terpisahkan dalam kalangan istana.
0: Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Melayu menghabiskan waktu di kedai kopi. Bahkan pada masa dahulu, apabila ada permasalahan yang tidak dapat selesai di salah satu forum, akan dapat terselesaikan di kedai kopi. Teja pun turut menceritakan bahwa di dalam secangkir kopi Sekana, menggambarkan watak dan keistimewaan orang Melayu. Menurutnya, kopi bukan hanya menjadi pelepas dahaga, namun kopi juga mengajarkan makna kehidupan. Rasa pahit di dalam kopi dinilai sebagai cobaan kehidupan, dan lezat di dalam rasa kopi ialah kenikmatan.
1: Kopi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Melayu. karena kopi ini kan bermula kan dari tanah Arab, kahwa, kemudian mengalir ke Indonesia, terusan darat. Pada masa dulu, apakah raja-raja Melayu, raja-raja masyarakat dulu adalah penikmat kopi? Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak, tentu tidak ada hari ini. Kenapa bisa katakan iya? Ya ada hari ini. Bahwa kopi ini adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, terutama dari para masyarakat Melayu di identik. Kopi bukan hanya sebagai sesuatu pelepas dahaga, tapi kopi mengajarkan makna kehidupan yang sungguh luar biasa. Pahit kopi itu adalah bentuk kehidupan. Lezat dan cita rasa kopi itu adalah kenikmatan. Itulah puncak daripada seluruh kemanisan yang ada di dalam setiap kopi.
0: Kenikmatan kopi dengan perpaduan rempah yang tercipta sejak zaman dahulu tidak dapat membohongi lidah. Respon masyarakat sangat luar biasa dirasakan oleh Dato Teja. Ramai orang yang juga turut mencari tahu lintasan sejarah dari secangkir kopi. Selain itu, yang paling menarik adalah pelengkap hidangan kopi yang tidak biasa.
1: Di dalam sebuah paket sajian kopi sekarang ini yang siap saji, dia terdiri di situ ada air seri delima yang didapat dari rebusan kayu spang. Kayu spang ini ada 16 vitamin. Warnanya merah delima dan kuning keemasan. Dia ada dua warna. Yang merah delima biasanya itu adalah kayu yang tumbuh di gunung atau di bukit-bukit, sedangkan yang berwarna kuning keemasan biasanya kayu spang ini tumbuh di dataran rendah atau di pantai. Kemudian ini adalah bagian tak terpisahkan daripada hidangan kopi sekarang. Ini ada 16 vitamin, dia menjadi detox, dia menjadi 16 vitamin itu bisa di browsing apa saja dia, dan itu sesuai dirinya. Dia mampu meredamkan kolesterol. Tetapi ini bukan. Ini adalah bagian tak terpisahkan daripada sajian kopi sekarang. Kemudian di situ, di dalam sajian kopi sekarang itu ada namanya cookies atau kue. Kue batang buruk adalah makanan etika orang Melayu. Dulu ketika orang-orang Melayu ini akan mendapat anugerah, orang yang disuguhkan dengan secangkir kopi tadi itu menjadi simbol dia akan dilantik jadi pembesar dalam istana. Ini sebuah alkisah ya, alkisah. Jadi simbol. Kemudian batang buruk ini adalah makanan etika. Jika kita salah memakannya, dia akan bertabur. Biar pecah di mulut, jangan pecah di tangan. Artinya, kue yang kita makan tadi itu harus benar-benar sempurna masuk dalam mulut, baru dikunyah. Tidak digigit, kalau digigit dia akan pecah.
0: Di dalam sebuah puisi berjudul Secangkir Kopi Sekana, yang ditulis oleh budayawan Kepulauan Riau, yaitu Datuk Rida K. Liamsi, tertulis, sebelum kelak firasat kejatuhan Sriwijaya membawa mereka kembali ngembara ke utara, ke Bintan, ke Lingga, ke ceruk-ceruk Sungai Langkap, dan mengekalkan Sekana, rasa sakti dan gerun sejarah yang akan membangun tuah. Sesaplah, inilah secangkir kopi Sekana. Hiruplah, akan kau rasakan aroma pahit akar bakawali berpadu asam limau purut. Seakan mengalir bagai darah sejarah dan bercerita tentang rumpun bangsa Melayu. Hiruplah, dan kau akan rasakan ketagihan keladak pahitnya, sesap asamnya, hitam daki kafeinnya, pesona cangkir porselin Cina yang akan membuat kau selalu mengingatnya. Sesaplah, agar kita tidak pernah melupakan sejarah.

Sekian mini feature berjudul Kopi Sekana, Kopi Para Raja dari RRI Tanjung Pinang. Tulisan Aisyah Jali Idris. Saya Nurul Khotimah mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jared Alluta.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampan, apabila ke Kabupaten Lingga tanpa mencicipi bubur lambok, tidaklah lengkap. Bubur lambok terbuat dari sagu yang dimasak bersama dengan ikan teri dan sayur-sayuran. Ada daun cekor, selasi, kangkung, cekor manis, daun kunyit, daun kacang, daun paku, dan juga sebagainya. Ciri khas bubur lambok ini adalah rasanya pedas, walaupun teksturnya seperti lendir, bubur lambok begitu nikmat di lidah. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026 yang akan berlangsung nantinya hingga 4 sampai dengan 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harian LPTQ Kepri Handarlin Haji Umar mengatakan penggunaan STK utama di lokasi pendukung ditargetkan selesai tepat waktu. Sebanyak 365 peserta akan mengikuti berbagai cabang perlombaan dengan penilaian oleh Dewan Hakim bersertifikat dari tingkat nasional dan juga daerah. Selain memperebutkan sertifikat, piala dan uang pembinaan dengan total anggaran sekitar 100 juta. Peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepri di MTQ tingkat nasional. Handarlin berharap MTQ tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tapi juga mendorong peserta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Garap Rampai di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Jambi dengan tema Peran Tour Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perompak Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompak Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompak Jambi Aye udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya, buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Perompak Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompak Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
3: Oh iya.
2: Oke. Oke. Halo Vina.
3: Hai, halo.
2: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
3: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
2: Emang juga masih muda kali,
3: alhamdulillah. Ada Pak Mariana di sana.
2: Iya, halo, kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabar baik kah? Sehat, alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
3: Iya, Vina.
2: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Perompak Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
3: Betul sekali.
2: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
3: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
2: Baik.
3: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
2: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
3: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
2: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
3: Untuk Jambi di 08116707920.
2: Ya, jadi silakan ya.
3: Jambi.
2: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perempat Jambi, Vina?
3: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang?
4: Ya, Bang Agil aja.
3: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini, Mpo.
2: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po, dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
5: Halo, Kak.
2: Bisa dengar suara Pak Mariana ya, Bang Agil?
5: Bisa.
2: Iya, Bang Naufal, gimana kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah, sehat, Kak.
2: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
3: Aduh.
2: Enggak, tapi emang bener suaranya lebih jauh mikrofonnya nih, Bang Naufal.
3: Memang
2: iya memang benar iya. Ya takutnya memang, takutnya salah kuping kita di sini enggak ya benar ya
3: berada jauh memang, ya memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh agak-agak dikit jauh gimana sih gitu. Bahasanya gitu lah pokoknya
2: kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh nah
3: kayaknya enggak bisa
2: kali ya ganti-gantian ya. Gitu kasihan loh kalau ngobrol ntar suaranya jauh.
3: Iya nanti aku bilang sama orang sini.
2: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
3: Okay.
2: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina.
3: Sama.
2: Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
3: Boleh, silakan, Bang.
5: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
2: Iya. Jadi ya.
5: Apa, Kak?
2: Iya, jadi ini apa lebih kemana organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
5: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak, sekarang.
2: Oke.
3: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
5: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan, Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
3: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan, Bang.
6: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi di sini lah, Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu sambil di atas perahu untuk kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang ya, pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, mata pencarian juga itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan, Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
3: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
6: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
3: Oke, okay. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
5: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
3: Oke.
5: Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. seperti kayak apa pacaran, ya juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Telu.
3: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Telu ini.
5: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
3: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
5: Boleh, Novel dulu.
3: Novel. Oke.
6: Jelaskan tentang apa nih?
3: Mengenai sejarah Danau Teluk.
6: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
3: Oke, boleh ha.
6: Tapi kalau tentang peran jadi seberang itu jadi salah satu itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian kak. Kalau sebagian masyarakat di seberang dulunya itu kebanyakan nelayan kak. Nah jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang kak. Menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, ada macam itu lagi.
3: Oh oke.
6: Karena ikan udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
3: Oh, oke.
6: Okay. Jadi ada berperannya Danau Teluk tadi untuk jadi nelayan tadi.
3: UMKM lokal ya berarti ya, ya bang ya.
5: Benar.
6: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
5: menyadarkan
6: lah, ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
3: Jadi
6: jalan wisata dan
3: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
5: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
3: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh

0: Nah, kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
1: Nah, kalau itu mitos kak, boleh emang tanya, boleh kakak tanya ke Bang Agil lah kak.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Nah,
1: itu
0: Boleh,
1: mitosnya
0: Bang,
1: kak.
0: silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu, itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
0: Oh, jadi memang, jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
1: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
1: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
2: Kota Jambi.
1: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah bangun sama sekali.
0: Oh, oke. Okay.
1: Memang kosong lah itu. Cuman ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
0: Sampai sekarang berarti.
2: Sampai sekarang
0: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
2: Ya, kami akan menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu ya menjala
0: oh,
2: ikan jala. Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
0: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Telu ini sendiri kayak mana bang?
1: Kalau aktivitas yang di Danau Telu kak, tidak ada kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Kalau paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
0: Oke.
1: Jadi aku tinggal tetapnya di situ.
2: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
1: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kayak mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang kayak
2: Festival Danau Teluk.
1: Kalau dulu, oh, di sana dibuka kayak

0: stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberapa.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud.
2: Amin.
1: Baik,
3: Bang Agil, ada juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk dengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil, sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya?
0: Iya,
3: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih. Di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik.
0: Ah. Iya. Cari aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja berarti.
3: TikTok ya. Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya. Okay. Vin, diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
3: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
0: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awal dengan apa itu titik balik itu kan. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
2: di pinggiran Danau Teluk.
0: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Kami itu duduk di situ. Nah, ketika kami duduk di situ saling
2: bertukar.
0: Ya, saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
0: Jadi kami di situ sering dengar lah Kak, kayak yang datang dari Indo tuh ngelihat nelayan yang senang pakai perahu. Dia pengen.
1: Oke.
0: Dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang enggak mesti punya perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi
0: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah Kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu Kak, karena setiap perahu masih berjir. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu.
1: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, nah kalau itu gimana Bang?
0: Kalau kami itu Kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk Kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Danau Teluk Kak, bukan berarti gak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti nganggu aktivitas lain itu. Kalau aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau bagi situ, mungkin bisa putus lah, kayak penggunaan. Tadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya Kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung, juga kesan tradisional dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami, itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau facilities kami itu kan kalau untuk explore kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua berarti udah bersih, terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, Kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubur Raya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke, lanjut.
3: Terima kasih, Pak. Aman, Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan tradisional di situ itu berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Oke, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya. Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh.
1: Gitu.
2: Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk 5-5 masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya.
1: Boleh,
3: Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina, Vina.
5: Bobina, sebutnya Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil orang sama danau. Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova. Nah,
5: gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah, terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya. Sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungau ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening kan? Karena ya di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di sini, Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk, dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
2: Jaring apung.
0: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya, keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: patin. Gurami.
0: Ikan gurami, itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
0: Itu pembibitan ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
0: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak, katanya promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Nah baik, gimana nih kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa
2: gimana Kak?
3: Bagaimana Sar? sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Apa gimana?
2: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh, Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti ya.
1: Nanti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Berarti memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada nggak, Vin?
1: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya?
3: Nggak apa-apa lah ya, Vin ya, sama aja.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
6: Siang, Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Danau Teluk. Oh, saya kembali ke saya, Kak. Teluk Semang yang ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Mas. Tagu Pak Nana. Jadi, ini soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana, atau ada pertunjukan apa gitu, untuk pertanyaan untuk kedua Nasum, Nopal dengan Agil gitu.
3: Iya, oke, itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin bisa diulang kali ya, Noval atau Agil, jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali, Kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan, Kak, di situ. Namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
2: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan, Kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak, Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul, Kak, ke air apa?
1: Air danau tadi.
2: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah, Kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikTok-nya tuh ada yang prewedding di situ ya.
2: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada prewed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya, Bang.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik, kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po, pendengar Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afin, ada Bayanti, penyiar di Perempat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920.
1: Okay. Tapi ada yang masuk. Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, kalian. Ya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya? Boleh dah, dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab, Kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian,
2: kelestarian ekosistemnya,
3: itu biasanya paling kami kayak ini, Kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan di luar.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kalau kami ke memberitahunya tuh, Kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin enggak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung gaya itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau, Kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggo itu ya, di sini untuk sampah sekitar ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah bertempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perempat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih, Agil nih, untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Explore sama prewed itu berbeda, Kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu.
1: Okay.
4: Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 kami... jam aja ya berarti ya?
4: Iya, ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat itu dulu, kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: ya. Hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur ya?
2: Iya bisa baik.
1: Iya. Oke baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau wakili berbicara? Siapa nak ngomong?
3: Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari tahun 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami, sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan tahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Balik
3: lagi.
1: Iya, benar-benar ya.
3: Event mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Oke. Kita doakan, kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu, Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai dan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
1: Betul. Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Ya, Kak.
1: Iya, pokoknya buat pendengar perempat di Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu
1: aku penasaran. Iya, mau foto pre-wedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat
1: ya dapat. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
1: Oh, baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara tradisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompet Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manori, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

0: sampai jam 14.
1: Abang Pol Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Yaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singo Juru, Banyuwangi, menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari proses yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tujuh Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat Badan Pengusaha Batam melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN Batam dan juga PT Equator Gate System Batam sebagai komitmennya dalam mendorong transformasi Batam menjadi pusat industri digital dan artificial intelligence regional. Nah, penandatanganan ini juga menjadi tonggak strategis penguatan ekosistem digital Batam sekaligus juga memperlihatkan kesiapan kawasan dalam mendukung investasi AI data center berstandar global. Nah, Batam juga diketahui dipilih sebagai lokasi ekspansi internasional pertama perusahaan di luar Tiongkok dengan fokus pengembangannya high density AI data center. Saudara perempat PT Equator Gate System Batam juga merupakan perusahaan yang mengembangkan AI data center yang mana didukung oleh Ranger Intelligent Computing Technology Company Limited. Nah, salah satu perusahaan data center terbesar di Tiongkok ini tercatat di bursa efek Shenzhen. Tentu sudah dapat untuk proyek strategis ini memiliki nilai investasi mencapai US dollar 5 miliar ya, kalau diperkirakan sekitar 88 triliun dengan luas pengembangannya sekitar 30 hektar di kawasan Teluk Mata Ikan Nongsa Batam. Pelaksanaan harian Kepala BP Batam Li Claudia Chandra juga menyampaikan bahwa penandatanganan yang dilakukan PLN Batam dan GSB ini merupakan suatu langkah strategis karena penandatanganan ini juga menjadi bukti kesiapan Kota Batam dalam membangun ekosistem digital yang nanti berkelanjutan. Nah, oleh karena itu sudah perempat, BP Batam mengharapkan komitmen penuh dari PLN Batam dalam menyediakan pasokan tenaga listrik stabil, andal dan tercukupi. Kesiapan energi juga merupakan kunci utama nih, serta daya tarik krusial untuk menarik investor di bidang teknologi informasi yang tertarik untuk datang dan berinvestasi nantinya ke Kota Batam.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin.

Saudara perempuan, masyarakat yang melaporkan tindak kriminal melalui layanan darurat Polri di 110 kini diharapkan mendapatkan respon yang lebih cepat. Nah, kepolisian dari Kepulauan Riau resmi membentuk unit reaksi cepat ya, yang bertugas bergerak langsung ke lokasi setelah menerima laporan dari operator 110. Jadi kalau saudara perempuan mungkin ada dalam bahaya ketika perjalanan gitu ya kan, ada mungkin suatu hal yang mencurigakan, silakan hubungi 110, nanti langsung akan ditanggapi dan langsung dilakukan ya monitoringnya. Nah, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudi mengatakan URC dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat agar kepolisian dapat bergerak lebih cepat dalam menangani kejahatan jalanan yang kerap terjadi secara tiba-tiba dan meresahkan warga. Dan tentunya ini juga merupakan respon kepolisian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama kejahatan jalanan, terutama di street crime. Nah, tentunya kekhawatiran masyarakat terhadap tindak kriminal 3C, yakni ada pencurian yang pemberatan, ada pencurian dengan kekerasan, dan juga pencurian kendaraan bermotor, saat ini perlu diatasi. Selama itu, operator 110 hanya menerima dan meneruskan laporan, sementara URC yang nanti akan menjadi ujung tombak yang bergerak cepat di lapangan. Nah, personel unit tersebut juga berasal dari fungsi reserse sehingga memiliki wewenang melakukan penangkapan olah TKP. Jadi, kalau saya nanti ada satu hal yang mencurigakan dan macam mana, silakan nih ya, untuk langsung telepon dan melaporkan jika ada tindakan yang mencurigakan dan juga membahayakan di perjalanan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yuk. Kan gak ganteng bu. Mau kan yuk.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Saudara perompet, kemarin-kemarin itu kan ada viral tuh ya, yang namanya klakson dari bus yang tololet. Nah, biasanya itu anak-anak kecil suka tuh kalau seandainya ada bus lewat, mereka tuh pasti bilang, "Om, tololet, om, tololet, om," saudara perompet ya. Tapi bagaimana jadinya kalau suara klakson kereta api, ternyata saudara perompet ada maknanya. Jadi bukan sembarangan klakson-klakson aja. Kalau kita kan naik kendaraan tuh, misalnya nih, kita lagi di belakang seseorang, tiba-tiba orang tuh macam nak belok ke kiri tapi sayangnya kanan, tapi dia tak jadi belok-belok gitu kan, ragu-ragu. Nah, biasanya kita kan akan membunyikan klakson nih kayak dua kali untuk menandakan kayak ini kemana nih beloknya gitu, saudara perempat ya. Nah, tapi ternyata saudara perempat, suara klakson kereta api itu ada maknanya. Jadi banyak yang sudah familiar mungkin dengan suara-suara klakson gitu ya, apalagi dengan kereta api yang sangat begitu kencang. Nah, itu kan ketika mereka lewat tuh. Nah, tentu saudara perempat, berdasarkan peraturan Dinas 3 mengenai semboyan dan ditetapkannya dengan SK Direksi KAI dalam paragraf 2 terkait semboyan suaranya. Di mana saudara perempat, ketika saat di stasiun atau saat melewati palang kereta, mesinis ini akan membunyikan klakson yang menggelegar itu. Suara klakson ini ada yang panjang, ada yang pendek, atau ada dibunyikan beberapa kali. Kalau di dunia perkereta apian, ternyata klakson lokomotif ini punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara, semuanya memiliki makna masing-masing. Ada semboyan 35, ada semboyan 36, ada juga semboyan 37. Kemudian ada semboyan 38, dan ada juga semboyan 39, ada semboyan 39A. Dan tentunya saudara perempat, semboyan-semboyan ini dibunyikan oleh mesin dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan 35 merupakan tanda kepada petugas terkait dan pihak lainnya. Semboyan ini bisa dipakai pada saat kereta akan berangkat, nah, keluar dari masuk terowongan, kalau 35, dan saat kereta melintasi perlintasan sebidang dan yang dijaga maupun tidak dijaga. Nah, saat melintasi keramaian dan saat melintasi langsung di stasiun. Jadi setiap klakson yang dibunyikan kereta api ternyata memiliki makna tertentu, saudara.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga di

101,3 MHz Perempat RRT Minang Surabaya Kepulauan Riau. Yo, sudah perempat. Tentunya sudah ada pengujung acara untuk segantang lada tengah hari ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya dan tentunya berhati-hati di jalan. Saudara, tentunya dimanapun berada juga jaga kesehatan ya. Yang tengah puasa di hari ini semoga dilancarkan nanti waktu berbukanya ya. Selepas ini bersama dengan kami Sobat Mulia yang menemani saudara hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Bye-bye, lagu terakhir dari Nurada, Gurindam Pusaka.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara Prompet, hampir mirip dengan papeda, kepurun juga merupakan makanan khas Kabupaten Lingga. Bahkan cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan kuliner dari Maluku dan Papua. Kepurun diolah dari tepung sagu yang dimasak menggunakan air dengan api kecil. Setelah masak, bentuknya akan seperti ongol-ongol. Teksturnya seperti jelly, warnanya abu-abu dan tidak memiliki rasa. Kita beralih ke maklumat lain. Ahli Pers, Dewan Pers M. Muhammad Munirul Ikhwan menegaskan media harus berperan aktif mengedukasi masyarakat dan melawan masyarakatnya hoaks di media sosial dengan menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Menurutnya, media tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus informasi yang sering diunggah tanpa verifikasi demi mengejar popularitas seperti FYP. Media mainstream perlu memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan produk jurnalistik seperti membagikan foto, video singkat, tautan berita maupun siaran radio dan televisi digital sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang betul serta dapat mengurangi penyebaran berita bohong di ruang publik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali bersua mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang, edisi Senin 29 Juni 2026. Temankan saudara perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Di siang hari, siang hari pula. Nampak macam siang hari ya. Di petang hari ini saudara perempat, kita mengawali acara dengan acara Dangdut Ria. Sudah ramai antri dekat belakang ini saudara. Kita menyapa dengan siapa dulu dekat belakang sekiranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria.
0: Dangdut Ria.
1: Perempat.
0: Iya, bersama dengan yang digenet ya.
1: Betul.
0: 100 apa nih? 100 rupiah, 100 ribu. 100%. Alhamdulillah.
1: Kita ada duit dia.
0: Iya.
1: Kita bawa sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat, Mak Berlian.
1: Masih ujian.
0: Alhamdulillah sudah, Mak. Cuma sehari aja ujiannya.
1: Nengok dekat status tuh kemain lah, ya. Itu berbunga-bunga, berfoto-foto.
0: Berbunga-bunga,
1: iya. Anak mak itu gitu juga.
0: Oh iya.
1: Si abang, si adik nih.
0: Oh, di kampus.
1: S1 nih, S2 nih belum lagi. Tahun depan agaknya baru udah selesai.
0: Wow, lanjut S2 ternyata.
1: Ah di situ kan ada S2 di situ kan?
0: Iya betul. Prodi MPI ya, Mak ya.
1: Insyaallah mudah-mudahan lah doakan tahun depan udah selesai.
0: Amin, amin, amin Allahumma. Berarti slating

0: Lagunya wah.
1: Boleh boleh lagu apa, Mak?
0: Janda Pirang aja lah.
1: Waduh waduh.
0: Lama tak dengar Janda Pirang di sini.
1: Janda Pirang boleh sekejap ya. Kita carikan dulu Janda Pirangnya nih. Masih ada enggak Janda Pirangnya?
0: Ada tak? Kalau tak ada dicat aja rambutnya.
1: Cat warna apa tuh?
0: Warna pirang.
1: Warna pirang.
0: Kuning itu.
1: Iya iya iya. Janda Pirang ini agaknya belum masuk dekat kita pula nih. Oh iya belum ada pula, Mak.
0: Janda yang mana? Ini janda yang mana? Janda yang mana? Anda senangi itu dia. Naik sepeda itu.
1: Naik sepeda. Lagu itu.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Janda Pirang bukan?
1: Bukan Janda Pirang judul dia, tapi apa ya? Kuda yang mana? Tuan, pantun janda, Mak.
0: Oh, pantun janda.
1: Amboi, ngapa pirang-pirang pula lah.
0: Pantun janda.
1: Iya, ada ya?
0: Aduh ya, selamatnya iya. Buat Sarwas, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu, balik hati-hati.
1: Amin, terima kasih.
0: Buat Kak Sarina Cincu, buat Yusuf Dewata, Mas Prabu, Bapak Kumis, Bang Iman, Bang Jais, buat Kak Darmerdu, Kak Marija, Yang Ucu, buat Pak Dini, Aida, buat Masya Endor, semoga sabar, tabah.
1: Amin, ya Allah.
0: Buat Aja Endor ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat Mak Dani, buat Dile, buat Mbak Abzah Yusuf, buat Bang Udin. Buat siapa lagi, Wak? Oh, buat Nek Balkis, Nek Manda. Buat siapa lagi, Wak?
1: Buat Nek Teh.
0: Buat Uda Permata, Nek Teh. Buat Siska. Buat Bu Cinta.
1: Iya.
0: Tadi di Pro 1 tak disalam Bu Cinta. Di sini ajalah nyalamnya, semoga mendengarkan.
1: Amin.
0: Buat Mbah Mos juga, buat Pak Dema, buat Bang Uya, buat Alif. Buat semua ajalah, Wah. Buat penelpon kedua, ketiga, sampai terakhir ya, Wah.
1: Boleh.
0: Fotokopi aja nanti Pak Angga Yusuf. Biasanya dia tuh lengkap tuh sama Bang Udin tuh.
1: Oh iya, baik.
0: Buat penelpon sampai terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Buat semua, makasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menyapa secara perempuan dengan Marosi di batas 10. Yang sudah datang dari Intering. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar saya baik. Mak Rosi pula gimana kabarnya petang hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, tengah buat apa? Golek-golek ke?
2: Lagi baring aja, tadi kerja.
1: Oh, dah selesai kemas-kemas.
2: Hari ini tak nyuci baju, besok baru nyuci.
1: Nanti hujan pula.
2: Sini dah mendung sayangku.
1: Kan dah mendung tu.
2: Dah mendung tapi tak ada jemur baju.
1: Oh iya karena cuaca masih tak baik juga ya.
2: Tadi panas.
1: Sekarang mendung pula.
2: Sekarang mendung pula.
1: Iya. Petang hari ini mau request lagu apa?
2: Kalau gitu Mak ni minta lagu dari Cita-Cita.
1: Puis berjoget kita nih.
2: Minta goyang dumang aja lah.
1: Goyang dumang, asik. Goyang.
2: Sekali kan tak sempat sedih terus ya.
1: Boleh happy sikit lah.
2: Sekali kita bergoyang ya, Anu Salma ya.
1: Iya, betul.
2: Iyalah, Mak salam sikit ya.
1: Sila.
2: Pertama buat Sarwas, selamat petang, selamat bertugas. Banyak hati, mudah-mudahan selalu sayangku.
1: Amin.
2: Mudah rezeki, sehat selalu, panjang umur.
1: Iya, amin.
2: Buat Mak Belian tadi. Nanti ada Nek Yang Ucu, ada Muda Permata, ada Kak Deli, ada Kak Sarina, ada Dang Merdu, mudah selalu sayangku.
1: Amin.
2: Buatnya Siska, buat Nek Anjang, ada Muda Permata, ada Mamak Dini sama Makcik Endon di Karas. Buatnya Pak Amzah Yusuf, buat Yusuf juga di Batam. Buatnya Bang Udin, ada Pak Kumis, ada Pak Umar, ada Bang Jais, ada Bang Gapar. Siapa lagi Mas

0: Rabu. Semalam siapa Mak Rosi dengar yang pendatang baru tu?
1: Wih, siapa Mak?
0: Aku ya lupa. Baru juga. Oh ini Pak Makmur.
1: Pak Makmur.
0: Kemarin tu kami sering bergabung di ini sawah di Gurindam.
1: Ah macam tu. Iya.
0: Buatnya siapa lagi buat Pak Demang, buatnya Pak Busu sekeluarga, betul pambang biasa selalu.
1: Amin.
0: Buat Puteri Merica juga. Buat itu ya, Kak Sarina udah tadi belum ya, Selwa?
1: Kak Sarina lagi deh, boleh, boleh.
0: Tak apalah dua kali ya.
1: Tak berbayar. Aman je, aman.
0: Masuk Kak Sarina.
1: Iya.
0: Buat semua je lah. Iya. Ada dimasuk wakil Mak Nora samanya. Siapa ni? Mama Ida.
1: Okey.
0: Itu aja lah sayangku. Iya, telepon ke 4 nanti ya. Ke 3 sampai yang terakhir di Senggol tempat terkecuali.
1: Iya, Mak Rosi.
0: Buat Sarwa, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat salam Mak Rosi dari Mak Berlian ya untuk Mak Rosi dan juga Kak Deli serta untuk Pak Ahmadi ya. Baik, dari kita lagi menyapa dekat pesan WhatsApp adik Kakak Siska dari 8. Semangat siaran ya, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati. Udah kayak pasangan aja nih. Mengingatkan terus ya Kakak Siska ini ya. Memang soul sweetnya bukan main ke kita aja, soul sweet apalagi ke pasangannya. Kiu-kiu kata Kak Juju. Terima kasih untuk Kak Siska, salamnya untuk Kak Syarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo dan juga Pak Kumis. Lagunya Avanda L5 yang mana nih? Mau bilang apa tuh sampai bawah. Kayaknya mau bilang apa seru deh. Nanti boleh dijawab ya pesan kita ya Kak Siska ya. Terima kasih untuk dikesan lagu dan juga doa-doa baiknya. Semoga baik lagi ke Kakak Siska. Kita lagi bergabung dengan siapa dekat belakang sudah berdering-dering. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan si Buah Manggis.
1: Iya, Buah Manggis, Buah Kedong-dong.
2: Sudah menangis minta?
1: Minta kepastian dong.
2: Minta digendong.
1: Minta digendong. Bang Jais.
2: Yes, Ajis.
1: Masya Allah, Bang Jais, apa kabar?
2: Sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah, asik.
2: Lama tak bersuah?
1: Iya, lama tak bersuah dengan kita.
2: Tak jumpa. Awak tak, tiap hari.
1: Oh iya, tiap hari. Iya. Tengah buat apa nih?
2: Tengah duduk-duduk menung, merenung bintang anu bulan anu matahari di langit, mendung-mendung.
1: Oh gitu.
2: Cuacanya petangnya macam sekar wangi.
1: Oh, sekar wangi. Wangi-wangi gimana gitu ya?
2: Panasnya panas manja, mendung-mendungnya manja, gerimisnya gerimis manja.
1: Serba manja. Iya, sayo.
2: Sampan terungkup masuk belum?
1: Gimana?
2: Sampan terungkup masuk belum?
1: Sampan terungkup. Oh, agaknya belum termasuk lagunya, tak?
2: Tak, bukan lagu. Oh. Pak Mahmud.
1: Oh, Pak Mahmud. Belum.
2: Kan sampai dengan Ardi kami gelar kayak sampan terungkup.
1: Ya Allah.
2: Pasal pantun.
1: Oh, pantun rupanya.
2: Asalnya kan pasal pantun tuh kami buat Pak Sampan Telungkup.
1: Pak Sampan Telungkup. Belum masuk lagi lah Bang Jais.
2: Lagunya tuh Bang Mahmud ada satu lagu tuh.
1: Dari Mahmud.
2: Irma apa salah? Hello, hello, I love you Mr. Mahmud.
1: Dari Ade Irma ya? Judulnya apa tuh?
2: Mr. Mahmud.
1: Sebentar. Belum ada pula dek kita lagunya ini, Bang.
2: Ini dari Anu tuh. Dari Irma, be. Irma Safiana, be. Versi cewek itu lagu tuh apa dia lagi dulu?
1: Versi cewek ya. Iya, Belum ada pula lagu dia nih, Bang. Lagu lain je boleh?
2: Boleh lah lagu lain. Lagu
1: boleh.
2: Apa ya lagu? Dari Rita Sugiarto.
1: Baik.
2: Zainal.
1: Oke, Zainal ya.
2: Ah.
1: Nanti kita
2: hadir. Kakak kita bangun belum?
1: Gimana?
2: Kakak kita bangun belum?
1: Belum tak agaknya tak.
2: Kalau tak belum bangun juga mau coba korma dengan es cendol lo.
1: Wih, mau juga lah saya kalau macam tuh.
2: Itu hubungi aja ke berlian, itu buat coba korma lo.
1: Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Iya.
2: Bang Aida masuk? Udah masuk belum?
1: Belum.
2: Nah itu tuh, dia tengok masuk kelapa lah, tuh tambah santan es cendol lu.
1: Wih, nanti antar kesini lah kalau macam tuh.
2: Oke, ya itu ada. Siapa nih?
1: Amin, ya Allah amin.
2: Putri kita bang, jangan lupa. Mama okay. Indo, sabar menghadapi cobaan hidup. Besok kita akan menyusul juga. Seperti almarhum suaminya juga.
1: Iya, betul.
2: Kan belum lama ini... Sama nenek, Mama Endon kan meninggal.
1: Kita juga berduka cita ya, Mak Cik Endon ya.
2: Buah kedondong, jangan lupa buah kedondong.
1: Buah kedondong, buah manggis. Kalau kita nangis.
2: Sudah digendong, masih menangis.
1: Masih menangis pula.
2: Oke lah, salamnya semuanya aja yang gak masuk, belum masuk. Tengok semuanya tanpa kecuali.
1: Baik.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Jayus dari Selat Panjang sudah bergabung di petang hari ini. Kita nanti hadirkan lagunya dari Kakak Siska, Avandi A5 sampai bawah dari Perempat. Dan juga kita bacakan pesan WhatsApp ini ada dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan ria asik. Kasalo request lagu Kurindu Ayah dari Sylvia Maya. Salam misal dari fotokopi oleh Mak Berlian tadi. Dan juga Mak Rosi, semua fans Perempat Tanjung Pinang. Selamat petang, katanya semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Kak Salwa, selamat petang juga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi, dari Perempat, kita sesaat lagi akan memasuki waktu asar di petang hari ini. Dan nanti kita akan menghadirkan lagu requestan dari Anda selepas kita kumandangkan terlebih dahulu waktu salat asar di petang hari ini. Di Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Rabu Asar, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 15.34 menit. 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Wow.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Robbal

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Masih bersama kami di Perompat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, cuaca mendung-mendung gini lah, sedap-sedap untuk kita golek-golek di kasur dan juga menikmati sajian hangat dekat rumah ya, sambil mengudara di Perompat FM. Saudara, macam lagu tadi kita hadirkan terakhir, lagu Kurindu Ayah dari Selfie Yama. Ini kali-kali mewakili isi hati kita yang lagi merindukan sang ayah tercinta ya, yang lagi jauh merantau, yang lagi jauh mencari nafkah di seberang pulau, di seberang kota, atau di seberang daerah. Kita akan bersapa dengan saudara Perompat. Di kampung ada siapa sekiranya yang bergabung? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anjang.
1: Betul. Sehat salwa.
0: Alhamdulillah saya sehat. Nih Anjang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mendung-mendung manja nih salwa.
0: Oh sama juga, dekat sana mendung-mendung manja.
1: Mendung-mendung manja, tapi dah agak gelap.
0: Oh, agak gelap iya. Di sini masih terang sedikit aja sih.
1: Gelap sedikit salwa.
0: Oh gelap sedikit iya. Tapi semoga ini kalau nek harapnya hujan atau enggak nih hari ini.
1: Jangan terserah Allah lah.
0: Ah, terserah Allah ya. Iya.
1: Alhamdulillah sama ya.
0: Betul.
1: Tentunya berkah lah semua salwa.
0: Amin, ya Allah amin. Kita harap berkah aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Lagu salwa.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Doaku dari Putri Nari.
0: Boleh, lagunya ini lagu yang ternyata selalu hadir di acara wisuda loh nih Anjang.
1: Oh iya?
0: Iya, saya baru ingat kayak lagunya gak asing deh. Ternyata lagu ini selalu hadir kalau wisuda kampus saya.
1: Iya betul, tadi lagu kan.
0: Iya, karena tuh orang tua juga ya.
1: Iya lah, dulu kan Anjang anak-anak juga.
0: Iya, betul.
1: Betul lah, kan tua dulu.
0: Ada proses ya Nek ya.
1: Betul. Salam salwa.
0: Sila.
1: Buat salwa, selamat petang, mak bertugas, balik hati-hati.
0: Baik.
1: Kalau penelpon bilang cepat jodoh jangan diaminkan salwa.
0: Iya Nek, baik.
1: Di dulu sama orang tua kan.
0: Iya betul.
1: Ya. Bantuan tua dulu siapa ya, cari duit ke mana-mana, muliakan kita kan.
0: Siap.
1: Macam itu Nek juga sekarang dia masih berbakti dengan Nek dia, yang memihara dia, ayah, ibu dia.
0: Betul, balas budi dulu lah ya, banggain orang tua dulu.
1: Nanti dah punya bini, punya isteri, belum tahu lagi sama ya.
0: Udah lain cerita itu.
1: Mudah-mudahan dapat isteri soleha, yang baik kan.
0: Amin, saya mah suami Nek.
1: Selalu berbagi dengan keluarga suami, keluarga isteri juga kan.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahanlah insyaallah ya.
0: Iya.
1: Tuh apa tuh yang pertama tadi? Ini siapa tuh? Mak Berlian eh?
0: Iya, betul.
1: Itu siapa tuh? Mak Rosi. Apa lagi yang lucu? Hamzah Yusof. Kenapa pakai WA ya dua hari ni dia?
0: Siapa Pak Hamzah Yusof?
1: Iya, kenapa pakai WA?
0: Tak ada berkabar pula. Tapi katanya di Jambi hujan deras.
1: Mudah-mudahan dia sehat selama ya.
0: Iya, amin ya Allah.
1: Siska tadi mahal betul suara Siska. Buat yang di itu, di apa tu, penyengat kawa, Bunda Permata, Mak Anjang. Anak ponakan nenek, cucu-cucu nenek di sana sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Batam juga cucu nenek sehat, menantu nenek sehat, semua adik nenek semua di Batam sehat.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi tu? Siapa Nek Manda? Nek Balkis. Buat siapa tu? Mak Ngasih Kolek. Di Penyengat. Di Penyengat lagi. Di ni, Pekaras. Mak Bini, Mak Kili Karas, Mak Cik Endun. Buat siapa lagi ya yang di tu? Mak Hitam, Mak Indah, Mak Nora, Kak Wis, Aduna, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Cik Jaiz, Pak Gapar, Buat Petuk Yusuf di Batam.
0: Iya.
1: Buat Kak Sarina. Bunda Selasih dah 3 tahun tak ada suara.
0: Waduh.
1: Bunda
0: Selasih, ya? 3 tahun rupanya. Nyampe 3 tahun.
1: Iya betul dah, Wak. 3 tahun.
0: Iya juga. Tapi tak selama itu jugalah, Nek.
1: Lepas memang, Nek, ni.
0: Ay, tak apalah. Gurau-gurau sikit je.
1: Gurau-gurau, ya, Wak. Sehat semua lah kita kalau Wak, ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Sampai akhir. Itu Bang Udin. Nanti marah,
0: ya, Wak. Iya.
1: Lalu dari awal tadi sampai akhir, Nek Anjang tenggul. Yang bisa mendoakan semoga kita lu sehat, lu semangat, lu kompak, lu bersatu walaupun lewat udara selalu, eh.
0: Iya, amin ya Allah.
1: Doakan, saling mensupport. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allah.
1: Terima kasih selalu.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Seinam. Ini lagi yang tadi disenggol 3 tahun ada Kak Sarina Kiyukil. Halo, assalamualaikum.

0: Sehat, thank you.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Nek. Nek pula. Akak gimana kabarnya?
0: Aku lah nak latah lah, masih muda. Alhamdulillah sehat ya. Lagunya thank you.
1: Lagu apa tuh?
0: Kak Sarina nak dengar petang hari ini dari Danang saya.
1: Dari Danang?
0: Danang kena tipu.
1: Oh, kena tipu.
0: Kena tipu. Tapi lagu aja lah sayang, Kio mau dengar.
1: Boleh.
0: Tidak seperti lagu lah kehidupan kita.
1: Betul, lagu aja hiburan ya.
0: Lagu aja untuk hiburan aja lah sayang Kio. Salam sikit ya sayang Kio.
1: Silakan.
0: Buatnya salam pertama buatnya Salwa, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin, ya,
0: dilancarkan pekerjaan Salwa ya. Amin, jadi penyiar. Dilancar juga masalah kampus, maksudnya apa ini kuliahnya Salwa, dipermudah, dilancarkan ya sayangnya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Pokoknya doa yang terbaik lah buat Salwa ya sayangnya. Tadi buat Nek Anjang sehat selalu Nek Anjang.
1: Amin.
0: Mak Anjang juga. Bunda Permata juga dia penyengat dia sehat selalu.
1: Iya.
0: Buat Nenek Manda, buatnya Nek Balkis, Dang Merdu. Dang Merdu dah ada masuk ya?
1: Dengan saya belum ada kak. Tak tahu dengan yang lain ya.
0: Semoga sehat selalu aja lah ya.
1: Amin ya
0: sama
1: Allah.
0: Bang Jebat dia.
1: Iya.
0: Buat yang Ucu, buat Mak Nora, Mak Indah, Mak Hitam. Pak Kumis, Pak Amzah Yusuf, Siska di Batu Lapan sehat selalu. Kak Berlian juga sehat selalu. Semoga cepat sembuh, katanya sakit gigi.
1: Aduh, itu kalau itu bukan main lagi sakitnya.
0: Sakit gigi Salwa, sekali dia karaoke di RRI Batam.
1: Waduh.
0: Sama Radio Gurindam. Agak kurang-kurang sakit.
1: Itu obatnya
0: sakit
1: kak.
0: Gigi di bawah karaoke. Mungkin ada kurang lah, mungkin lah ya. Belum ada nelpon dia. Buatnya siapa ya? Ini Mak Rosi ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Bang Udin, pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali semuanya sayangnya.
1: Iya, oke.
0: Buatnya Salwa yang apa nih sayang Kiu. Sehat selalu yo, makasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina Kiu dari Kota Batam. Dari perempat lagi yang nampak gabung saudara di petang hari ini. Kenapa-napa cuaca dekat Tanjung Pinang sudah mulai mendung-mendung gelap lagi, bukan manja lagi ya. Tapi di seberang sana masih ada yang terang. Ini sepertinya hujannya bersirkel-sirkel ini. Tak apalah, yang penting kita jangan bersirkel-sirkel ya, saudara perempat. Kita lagi menyapa dengan siapa? Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bedangdut Ria di perempat Tanjung Pinang bersama Salwa. Selamat sore.
1: Selamat sore. Dengan siapa ini ya?
2: Oh, ini pendatang baru ini.
1: Pak Makmur ya?
2: Bukan, Tengku Ardiansah alias Raja Elang.
1: Raja Elang?
2: Alias Tengku Ardiansah ini.
1: Oh, Pak Tengku Ardiansah.
2: Iya, baru turun tadi itu. Fan RI Pro 1 Batam itu. Kak Sarina QQ itu.
1: Ah, betul. Betul-betul. Ini Pak Tengku dari mana asalnya?
2: Oh, kalau saya ini bisa juga dari Bengkalis Riau. Bisa juga Dumai, bisa juga di Tanjung Balai.
1: Waduh. Ini berpisah diri kah?
2: Enggak, ini apalagi suasana liburan ini.
1: Oh, jadi berpindah-pindah gitu ya.
2: Kalau sekarang di Kepri, sekarang di Tanjung Balai Karimun.
1: Tanjung Balai Karimun, udah coba.
2: Rekreasi di Pantai Ketam, dari tempat-tempat yang lain pas ada liburan ya.
1: Masya Allah, lagi liburan berarti ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Serono.
2: Tersambung ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Lagunya masih dapat.
1: Dapat mau lagu apa nih Pak Tengku petang hari ini?
2: Oh, dari Nice Larasti, judul lagunya Takdir.
1: Takdir, ya?
2: Iya, lanjutkan sebelum dari Tabah ya.
1: Oh iya.
2: Lanjutnya Dayu aja ya.
1: Oke, ada lagunya ya.
2: Ah, ini saya kirim-kirim, saya nggak kirim uang, cuma kirim salam.
1: Kalau kirim uang, saya juga paling depan deh antrenya ya.
2: Iya, kalau kirim uang, kirim aja nomor rekeningnya, nomor sekian-sekian ya.
1: Oh iya, boleh-boleh deh kalau itu.
2: Oke, lanjut saya kirim tadi, baru turun nih Kak Sarina QQ ya.
1: Baik.
2: Di Tanjung Piayu ya.
1: Iya.
2: Ya, itu sudah nggak asing lagi di Pro 1 Batam. Terus ada sahabat setia juga saya, Prabu Bangkit juga ya.
1: Wow.
2: Apa itu... Kalau di Jambi itu, sering juga saya gabung di Pro 4 Jambi itu.
1: Iya.
2: Saya keliling ini.

0: keliling ternyata ya.
1: Ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Parutih, termasuk Prompat Tanjung Pinang.
0: Masya Allah, nyampe juga akhirnya ya.
1: Sekarang kan RIG di ujung jari ya.
0: Oh iya, bisa aja Bapak nih.
1: Iya, kan RI digital loh.
0: Iya, RI digital ya.
1: Keluar sama petugas, karena kita, kalau saya nggak kebagian RI ini, Prompat ini milik bersama, bukan milik saya.
0: Betul.
1: Terima kasih waktunya, selamat sore sama petugas.
0: Baik.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Thank you atas waktunya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tengku dari mana-mana nih ya lokasinya ya. Berbeda indah karena lagi liburan bersama dengan keluarga sepertinya. Tadi lokasinya masih di Tanjung Balai Karimun. Dan dapat salam nih Pak Tengku dari kakak Sarina Kiu-Kiu untuk Sawakiku, salam buat Tengku Ardiansyah. Makanya Sawakiku, iya sama-sama. Kita lagi menyapa dengan Ibu Ida di Batu 10. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ibu Ida. Kenapa ketawa, Bu?
2: Baru bangun tidur nih.
0: Oh alah, baru bangun tidur. Aduh dah, kumpul lagi nyawa tuh.
2: Itulah.
0: Udah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Saya kabarnya baik, Bu Ida gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mendung-mendung manja nih, Batu 10 ya.
0: Oh, sama lah, dekat Batu 4 nih juga sama mendung-mendung manja.
2: Manja?
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa ya Allah kasih, kita syukuri aja.
0: Iya betul, alhamdulillah. Petang hari ini, request lagu apa tuh?
2: Anu aja, terbitlah matahari, matahariku. Ini kan mendung ya.
0: Oh, jadi mataharinya suruh. Oh, boleh.
2: Iya betul.
0: Matahariku
2: tadi nanya. Sikit ya, boleh tak?
0: Iya, oh sikit aja boleh, satu bayi aja boleh.
2: Boleh.
0: Iya, sikit.

0: Oke, gitu aja.
1: Mantap suara Kak nih ternyata yo.
0: Oke lah, makasih.
1: Oke.
0: Salam untuk yang udah masuk dari pertama sampai terakhir.
1: Baik.
0: Salam sehat selalu, murah
1: Amin.
0: Rezeki. Allah lindungi dari balak dan musibah.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk Salwa nanti pulangnya hati-hati.
1: Baik.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wida dari Batu 10 dari Perempat. Kita akan langsung menghadirkan requestan lagu dari Anda di petang hari ini. Spesial ya, lagunya kita hadirkan dan kita dengarkan bersama dengan cuaca yang mulai mendung-mendung manja tadi kata dari Perempat ya. Dan nanti di sela-sela lagu kita akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk esok hari. Apakah sama dengan hari ini ya? Pagi panas, siangnya pula karena hujan turun ya, atau berbeda? Tentunya bersama dengan perakiraan BMKG Tanjung Pinang di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu doaku dari Putri Isnari untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Man, oh man, bangun weh, dah petang nih. Kok malam begadang, siang tidur.
2: Iyalah, libur pun.
1: Bukan apa, apa yang kau tu bunyi terus?
2: Hah? Is kau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
3: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
0: Intermezzo.

0: prediksi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Hayu. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iya, untuk hari ini kalau di kilometer 4 Tanjung Pinang saat sedang deras hujannya. Nah, untuk esok hari seperti apa? Apakah hujan juga? Silakan Hayu.
1: Oke, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hingga siang harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang harinya.
0: Baik, terima kasih Hayu informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari. Semoga kegiatan esok hari lancar ya. Dan kami informasikan pendengar untuk saat ini di kilometer 4 Tanjung Pinang hujan begitu derasnya ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini di perjalanan, dikurangi ya kecepatan kendaraannya ya. Dan Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita akan dengarkan ya lagu dari Unda Andi, Sang Penakluk Wanita.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.

0: decision is penalty.
1: There you have it.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
3: Wow.
2: Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, apabila ke Kabupaten Lingga tanpa mencicipi bubur lombok, itu tidaklah lengkap. Bubur ini terbuat dari sagu yang dimasak bersama ikan teri dan sayur-sayuran. Ada daun cekor, selasi, kangkung, cekor manis, daun kunyit, daun kacang, daun paku, dan sebagainya. Ciri khas bubur lombok ialah rasa pedas. Walaupun teksturnya yang seperti lendir, bubur lombok begitu nikmat di lidah. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPT Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan MTQ 12 hingga Provinsi Kepri 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama di Gedung Lam Provinsi Kepri. Ketua Harian LPTQ Kepri Handarlin Haji Umar mengatakan, pembangunan astaka utama dan lokasi pendukung ditargetkan selesai tepat waktu. Sebanyak 365 peserta akan mengikuti berbagai cabang perlombaan dengan penilaian oleh Dewan Hakim bersertifikat dari tingkat nasional dan daerah. Selain memperebutkan sertifikat piala dan uang pembinaan dengan total anggaran sekitar 900 juta, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepri di MTQ tingkat nasional. Handarlin berharap MTQ tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga mendorong peserta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mengingat pada pelaksanaan sebelumnya Kepri berhasil meloloskan 5 peserta ke tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

Rapat Rakyat Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat. Nampak-nampak cuaca sudah mulai membaik, sudah mulai terang kembali dan matahari kembali menongolkan nih semburat-semburat kuningnya ya, menuju senja dan juga menuju sunset dari perempat. Karena tadi selepas asar tiba-tiba hujan deras turun nih membasahi bumi Tanjung Pinang. Tapi sekarang kembali cerah ceria manja lagi nih dari perempat. Dan dengan cuaca seperti ini cocok untuk kita bersantai-santai atau sambil jogging atau olahraga kali ya. Sembari menikmati suasana santai di tanah gurindam ini, kali-kali Anda lagi ada yang bersepeda, jalan-jalan dengan sepeda baruku. Nah ini bisa kita lakukan ya, saudara perempat.

lari ke tak apa-apa lah, yang penting ada olahraganya, ada pergerakan tubuh kita ya. Ya, aktivitasnya juga didukung nih oleh infrastruktur wilayah yang memadai serta banyak sangat ajang sport tourism berskala regional hingga internasional yang melintasi area Tanjung Pinang. Ada beberapa spot nih yang cocok untuk kita lakukan bersepeda di petang hari macam gini, sedada perempat. Jangan lagi deh sering-sering naik motor kalau kita ke satu tempat yang sekiranya gak terlalu jauh, yang bisa sanggup kita tempuh sedara ya. Semacam di kawasan Gurindam 12 tepi laut. Itu yang memang cocok sangat untuk kita santai-santai bersepeda ya, walaupun sekarang sepertinya areanya agak beberapa yang ditutup karena lagi ada pembangunan baru. Dan juga kalau waktu-waktu macam semalam pagi Car Free Day CFD yang selalu ada setiap paginya, itu bisa kita lakukan juga dan bersepeda dengan aman serta nyaman tanpa ada gangguan kendaraan bermotor. Kemudian di area sekitar Jembatan Dompas dari Perempat, ini rute juga sangat diminati ya, sebab menyuguhkan pemandangan laut, jalanan yang mulus, dan juga pastinya megahnya nih arsitektur pemandangan jembatannya, ditambah dengan sorot alam cahaya matahari itu loh saudara, yang memanjakan mata, wajah kita, mata kita juga, apalagi kita pasti kulitnya diterpa dengan cahaya yang hangat-hangat gimana gitu ya. Nah, yang terakhir di kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah ini gak pernah absen dari aktivitas masyarakat bersepeda loh saudara Perempat, karena di lokasi satu ini kayaknya tuh ada magnet nih yang menarik masyarakat untuk bersepeda santai bersama dengan keluarga, terutama ketika petang-petang hari. Sana itu ya saudara, kalau cuaca macam gini, itu aura-aura dan juga vibes-nya itu memang tenang sekali. Anginnya bersepoi-sepoi dan juga lokasinya sangat-sangat bersih untuk kita lakukan aktivitas jogging atau bahkan bersepeda. Dan dia punya jalanan yang mulus loh, apalagi area luas dan juga terbuka nih. Cocok sekali nih untuk kita bersepeda santai di petang hari macam gini.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, balang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
3: Sorai bola.
1: Sedara tahu tak?
4: Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170 ribu penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, bersepeda di pagi hari menjadi rutinitas harian yang ternyata digemari berbagai kalangan umur untuk menjaga kebugaran. Jadi selain ini menjadi aktivitas yang menyenangkan sembari menikmati suasana alam di Tanjung Pinang, di spot-spot yang ada di kawasan Dompa, kawasan Tugu Siri, dan juga di kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah, ternyata juga ada manfaatnya nih untuk kesehatan kita loh saudara perempat. Disarankan juga nih untuk kita bersepeda minimal 30 menit per harinya supaya mendapatkan manfaat kesehatan jantung yang pastinya akan maksimal nantinya. Selain itu saudara, ternyata di Bintan ini pernah ada kegiatan sport tourism bergengsi loh di Kepulauan Riau, terutama nama kegiatannya ialah Aniti Ride Bintan 2026. Ini salah satu ajang sport tourism yang juga ternyata mengikuti kegiatan bersepeda yang menjelajahi keindahan Batam, Bintan hingga melintasi Tanjung Pinang. Jadi untuk Anda yang kali-kali pengen coba menikmati suasana Tanjung Pinang dengan aman, dengan damai, dan tanpa harus jogging, kali-kali bosan ya saudara, bersepedalah solusinya. Karena di kawasan Dompa itu juga ada loh saudara sewa sepeda, jadi Anda nggak perlu lagi kalau harus beli sepeda merogoh kocek terlalu dalam. Cukup keluarkan berapa belas ribu sahaja untuk menyewa sepeda, berapa lama, seharian kah atau berapa jam gitu juga boleh. Di Kandat pun juga sama halnya, juga bisa kita sewa sepeda, itu 15 menit atau 1 jam gitu saudara perempat, yang nantinya bisa kita gunakan untuk berkeliling, menikmati keindahan dan juga keramaian yang ada di sekitaran kawasan Ganet atau Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah. Apalagi di situ kan juga banyak yang jual-jualan UMKM ya saudara perempat, jadi cocok sekali untuk kita menikmati kuliner Tanjung Pinang khas dari anak lokal.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

pada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

Perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Persatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD dengan topik mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi masih hidup. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Larry Francisca surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Pada pukul 18.14 menit 18.14 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Baduk Adzan Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar Pro 1 FM 983 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, pendengar pada pagi ini, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi ini tentang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah selagi kita masih hidup. Hamba Allah dimanapun berada pasti rindu dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang ingin mengharapkan rahmat Allah. Tapi orangnya tertentu yang bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Itu pun harus berusaha kerja keras. Tanpa berusaha tidak akan bisa dapat. Allah yang ungkapkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu kebahagiaan hidup di akhirat, rahmat kasih sayang Allah di akhirat, sesuai dengan apa yang diberikan nikmat dan rahmat olehmu ketika kamu berada di atas dunia ini. Dengan syarat, jangan lupa kamu menikmati dunia ini. Dengan cara berbuat baiklah engkau sesama manusia selagi hidup, sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Pantangannya, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, baik di dunia apalagi di akhirat, itu harus kerja keras dan berusaha. Setiap hamba Allah yang ada masih hidup di muka bumi ini, dengan cara kita berbuat baik, berbuat kebaikan, beriman, beramal soleh, dan bertakwa kepada Allah. Sama dengan kita bermohon doa yang selalu kita baca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Sebagai mereka manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan begitu pula kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhi kami ya Allah dari azab neraka. Doa ini tidak akan dapat kita hidup di dunia bahagia, bahagia pula di akhirat tidak dapat kalau kita tidak berusaha. Maka Allah katakan ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Untuk mereka akan mendapat bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, terjauh dari azab neraka sesuai apa yang ada mereka usahakan. Tanpa berusaha tidak bisa dapat. Maka untuk itu pendengar dimanapun berada, selagi kita masih hidup, selagi badan kita masih sehat, berusahalah
untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Siapa saja orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah tersebut terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal lazina amanu wal lazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang yang akan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah itu ada tiga dalam ayat ini. Satu, orang yang beriman dengan Allah. Imannya kokoh, imannya kuat, istiqamah dimanapun ia berada. Walaupun banyak godaan, tantangan, rintangan selagi hidup ini, terutama godaan dari syaitan laknatullah alaih, tapi kita tidak berpaling, tetap yakin, la ilaha illallah. Itu namanya orang yang punya iman, yang istiqamah. Tidak tergoda dengan uang banyak, dengan harta yang berlimpah ruah, tapi dia tetap berprinsip dalam soal harta, ia akan cari halalan thayyibah, halal lagi baik. Tidak tergoda dengan pangkat, kedudukan, jabatan, kalau itu hanya sogok-menyogok baru mendapatkan, dia tidak mau. Karena semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wallazina hajaru, orang yang berhijrah. Hijrah, kalau sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah. Kita tahu Nabi hijrah 15 abad yang silam dari Makkah ke Madinah. Bersama sahabat kaum muslimin. Tinggalkan aktivitas, tinggalkan rumah, tinggalkan usaha di Makkah. Dia pergi ke Madinah untuk hijrah. Itu karena kepatuhannya kepada Allah. Kita tidak perlu hijrah seperti itu. Kita cukup hijrah seperti yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Mudassir ayat 5. Warrujza fahjur. Segala perbuatan yang menimbulkan dosa, tinggalkanlah, jauhilah. Bapak, ibu dimanapun berada, pasti tahu ini haram, ini syubhat, ini tidak baik, ini merusak. Tahu kita itu, tinggalkanlah. Jangan kita larut dengan berbuat salah. Jangan larut kita berbuat dosa. Karena dosa inilah yang akan menyebabkan kita sengsara nanti di hadapan Allah. Terungkap dalam surat As-Sajdah ayat 11. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Kalau engkau lihat, hai Muhammad, orang-orang berdosa itu akan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Seraya mereka akan berkata, wahai Tuhan kami telah melihat azab. Kami telah mendengar, kami telah merasakan ya Allah. Begini sangat azab menatahan ya Allah, lemparkan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Untuk itu pendengar, mari semua kita benar-benarlah. Jangan kita berbuat dosa juga lagi. Apalagi kita usia sudah berlanjut juga, makin hari makin tua, hindarilah berbuat dosa. Hindarilah berbuat salah, kurangilah berbuat maksiat. Jauhi kalau dapat sama sekali. Jadilah hamba Allah yang beriman. Jadilah hamba Allah yang taat. Jadilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kalau itu bisa kita usahakan, berarti kita sudah melaksanakan hijrah dari perbuatan jelek kepada perbuatan baik. Yang ketiga adalah wajahadu nafi sabilillah. Mereka yang berjihad di jalan Allah. Jihad, berjuang. Kita berbeda dengan orang Palestina, dengan orang Iran berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, melawan Zionis Israel dan Amerika. Tapi kita berjihad adalah melawan hawa nafsu, melawan kehendak setan laknatullah alaih, berjihad dengan harta, berjihad dengan diri. Karena jihad itu dua saja. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu sendiri. Saya yakin semua pendengar dimanapun berada, makin hari pasti merindukan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kita hidup di dunia ini ada batasnya. Sehabis pendakian, pasti ada penurunan. Selama-lama hidup, pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak ada yang tidak. Semua kita
akan berpulang ke rahmatullah. Pernyataan kita yang sering kita ungkapkan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilahi raji'un. Bila orang ditimpa oleh satu musibah, ucapan mereka, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Yakinlah pendengar dimanapun kita berada, sesehat-sehat badan pasti sakit, semuda-muda usia pasti tua, secantik-cantik fisik kita pasti jelek, selama-lama hidup pasti akan mati, akan kembali kepada Allah. Karena kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, tidak ada yang tidak. Untuk itulah siapkanlah bekal untuk menghadap Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan bekal kita terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah, dan takutlah kepadaku wahai orang yang punya akal, kata Allah. Imbauan kepada seluruh pendengar dimanapun berada, jadilah orang muttaqin, orang yang bertakwa, karena inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu sisi Allah, kamu yang bertakwa kepada Allah. Walaupun profesi kita berbeda-beda, silakan, itu biasa. Allah yang mengatakan seperti itu, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu, profesi kamu berbeda-beda, bermacam-macam, mutal, silakan. Yang perlu bagi kita, kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah selagi kita masih hidup. Dan kalau bertakwa kepada Allah, tidak boleh bermain-main atau berolok-olok. Yakinlah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih sayang kepada kita, masih kita bisa bernapas, masih kita bisa beraktivitas, masih kita bisa untuk beribadah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan, sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Area Kita Jepinan Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perompat, masih bersama dengan kami di Perompat FM. Di petang hari ini, saudara Perompat, masih lagi kita bersua dan juga mengudara bersama dengan Anda, menemani saudara yang di malam Selasa ini masih menikmati hari libur dengan santai-santai ceria, atau juga masih menikmati makanan-makanan hidangan di rumah yang kali-kali sudah dibuat sebagai bahan cemilan ya. Nah, saudara Perompat, dokter spesialis mata lulusan dari Universitas Pajajaran, Dr. Triwahyu SPM, mengatakan kalau kompres hangat ataupun juga kompres dingin ini bisa menjadi terapi pendukung yang efektif untuk membantu meredakan berbagai keluhan pada mata, mulai daripada mata yang kering, bintitan, hingga pembengkakan nih akibat daripada benturan pada kelopak mata. Menurut Dr. Tri, kompres hangat ini sangat bermanfaat pula, saudara, karena memang bisa mengurangi gejala mata kering yang biasanya disebabkan oleh terlalu lama menatap layar gawai, kemudian juga berada di ruangan berpendingin udara atau AC ya, bahkan sering terpapar oleh debu, angin ataupun juga asap. Nah, sementara itu kompres dingin ini memang lebih dianjurkan untuk mengurangi pembengkakan dan memar pada kelopak mata kita akibat benturan pada benda tumpul. Nah, sensasi dingin ini membantu menyempitkan pembuluh darah sehingga bisa mengurangi peradangan, nyeri, dan juga pembengkakan. Usulnya cukup sederhana, saudara Perompat. Kompres kita lakukan pula pada mata tertutup dengan meletakkan handuk yang hangat ataupun juga dingin, ataupun juga menggunakan eye patch boleh, maupun botol berisi air hangat ataupun juga dingin di atas kelopak mata. Pastikan ya, suhu kompres ini tak terlalu panas ataupun terlalu dingin supaya tak menimbulkan lagi iritasi atau cedera pada kulit di sekitar mata yang baru nantinya. Nah, kalau kita menggunakan dengan tepat, saudara, kompres hangat ataupun juga dingin bisa menjadi langkah pertolongan pertama yang sangat aman dan juga efektif nih untuk membantu mengurangi berbagai keluhan ringan pada mata kita sebelum mendapat penanganan medis apabila nanti diperlukan.

0: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Ada tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Lendot ialah kuliner khas yang hampir mirip dengan bubur Lombok. Dipenuhi dengan sayur yang banyak, teksturnya cenderung kental dari sayur kangkung dan daun pakis. Campurannya pun lebih beragam dengan makanan laut seperti udang, siput, isap, sotong, kepiting, dan ikan. Bumbu utama Lendot ini ialah cabai merah, bawang putih, merica, dan bilis giling. Lendot sangat enak disantap hangat dengan ditemani sambal terasi yang pedas. Selain enak, Lendot juga dipercaya cepat menyembuhkan orang yang sedang demam dan flu. Kita beralih ke maklumat lain. Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang resmi dilantik di Hotel Harmony One, Batam. Ketua DPC HKTI Tanjung Pinang M. Satmi Al-Qayyum mengatakan, kepengurusan baru akan segera menjalankan program prioritas dengan berkoordinasi bersama pemerintah, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha pertanian untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, serta ketahanan pangan. HKTI juga akan mengidentifikasi lahan potensial dan mendorong pemanfaatan lahan kosong agar Tanjung Pinang mampu memproduksi komoditas pangan secara mandiri. Selain itu, organisasi akan mendukung program nasional seperti penyaluran pupuk dan bibit gratis serta pengembangan peternakan melalui program Ayam Merah Putih. Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Tanjung Pinang Syahri Dharma Putra menyebut, kepengurusan periode 2026-2031 beranggotakan sekitar 60 orang dan saat ini tengah mendata lebih dari 300 kelompok tani yang akan menjadi mitra organisasi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, dari Perempat. Salah satu warisan sastra Melayu yang dikenal sejak berabad-abad lalu dan juga masih punya tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat hingga kini ialah syair, saudara. Ini sebagai bagian daripada puisi lama, ternyata syair tak hanya menawarkan keindahan bahasa saja, tapi juga jadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, sejarah, hingga nilai-nilai kehidupan yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Beda dengan pantunnya, saudara, yang punya sampiran dan juga isi, seluruh baris dalam syair ini memang ada kandungan maknanya ternyata. Yang setiap bait ini biasanya terdiri atas 4 baris dengan pola rime yang sama, yaitu A, A, A. Antar bait pun juga saling berkaitan ya, sehingga membentuk sebuah cerita atau juga rangkaian pemikiran yang sangat utuh dari perempuan. Sebab itulah syair ini juga sering digunakan untuk mengisahkan perjalanan hidup, kepahlawanan, kemudian ajaran agama, ataupun juga petuah tentang budi pekerti. Kalau dalam tradisi Melayu, syair ini bukan hanya dibaca saja, tapi juga selalu dilagukan secara perempat. Tentu dengan irama tertentu ya, karena penyampaiannya yang khas membuat pesan yang terkandung di dalamnya ini pun lebih mudah untuk kita pahami dan juga kita ingat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Rabu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 4 tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan...
1: Nomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sendera Perompak, sudah di penghujung masa pada segan Ronde Petang kali ini, edisi akhir bulan ya. Ini sepertinya tanggal tua Sendera Perompak, tapi tak apa-apa, yang penting kita selalu awet muda dan selalu bahagia di mana saja berada dan dengan dompet apapun keadaannya. Selepasnya kata Bang Ardi yang temankan Sendera Perompak di segantang Lade Malam, nanti setelah bergabung pada acara Pelangi Nusantara, ada di Bagus Cindan di Udaro, dilanjutkan dengan Laga Raga Melayu. Selamat istirahat Sendera Perompak di mana saja berada, tetap utamakan keselamatan di tengah cuaca yang memang kadangkala tidak ada kejelasan, dan juga kadangkala hujan, kadangkala mendung-mendung manja, dan kadangkala cerah-cerah sahaja. Saya mesti beruntung dari ruangan dengar Anda. Lagu terakhir, lagu Kicau Mania untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Bi. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tuan Amat Tua. Tuan Amat Tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: sampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bahwa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu,

0: bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to. Nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar Didi Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini masih Allah izinkan sama dapat mengudara kembali di penghujung bulan Juni, 29 Juni 2026, tentunya bertepatan juga 1447 Hijriah. Alhamdulillah masih dapat mengudara kembali ya di Segantang Lada Malam Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya sama sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada asal mula Gunung Mekongga, dan sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara, dan tentu juga bersama Baku Cindan di udara lah ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita berkongsi bual terkait tentang apa kira-kira yang boleh patut kita kesembang ya. Ardi akan mengajak mengenal daripada alat musik tradisional Sumatera Barat ya. Baik, buat orang tua-tua saya malam hari ini yang bekerja, yang berehat, yang mengurus pinggang, di mana pun saja berada, selamat berehatlah ya, selamat mengurus pinggang, tentunya tak lain tak bukan penat lenguh longlai, bekerja beraktivitas dalam setiap harinya, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini kita bersembang-sembang, berbual-bual ya. Mudah-mudahan sama dapat terhibur juga di Segantang Lada malam ini. Yang ingin bergabung nanti di Langgam Sumpun Melayu di pukul 21 pun boleh juga. Kecil tapak tangan nyigu kami tadahkan. Yang pertama, kalau kita mengenal alat musik tradisional Sumatera Barat, ada rabab. Ini memiliki sejarah yang panjang sedara ya, dalam budaya Minangkabau. Disebut bahawa rabab pertama kali dibuat di tanah Minangkabau, kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara sedara ya. Alat musik ini memiliki peran penting dalam berbagai perayaan dan upacara adat di Sumatera Barat sedara. Rabab memiliki bentuk yang hampir mirip dengan biola. Bahkan cara memainkan pun juga mirip dengan teknik memainkan biola pada umumnya, iaitu dengan cara digesek sedara ya. Permainan rabab menggunakan busur khusus yang terbuat dari batang buluh dan diberi senar dari bahan tendon atau kulit hewan sedara. Musik rabab umumnya menjadi sarana untuk menyampaikan cerita-cerita tradisional dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam penampilannya ada unsur magis yang diperoleh dari pitunang atau ilmu gaib atau orang pintar yang berguna untuk menunjang penampilan di atas panggung sekaligus memberikan nuansa mistis pada pertunjukan. Terdapat beberapa jenis rabab tergantung dari asal daerahnya, iaitu rabab Darik, rabab Pasisi dan rabab Piaman. Alat musik ini juga sering mengiringi tarian, upacara pernikahan dan acara keagamaan masyarakat Minang sedara. Selanjutnya ada saluang. Ini dari di Sumatera Barat, khususnya daerah Minangkabau, terdapat ialah alat musik tiup yang khas bernama saluang namanya. Bukan salwa tapi saluang. Itu dia. Bahkan utama alat musik satu ini pun terbilang unik, iaitu talang atau bambu tipis yang ditemukan di daerah Sumatera Barat. Nama saluang diambil dari kata seruling panjang yang sering menjadi alat musik pengiring dalam pertunjukan musik saluang Jo Dendang Saluang. Seperti bentuknya, cara memainkan saluang iaitu dengan cara meniup. Tetapi bedanya dengan seruling lainnya, pemain saluang menerapkan teknik manisyah anguk, itu nama dia. Dengan teknik ini, pemain akan menarik nafas secara bersamaan sehingga nada yang dihasilkan tanpa putus dari awal sampai akhir lagu ya. Ini nak main nafas panjang lah. Kalau nafas
Pengukur asal saya tak dapat lah. Sebab sikit aja dah semput dah dia. Apalagi suruh berlari. Ngup-ngap-ngup-ngap lah pokoknya macam ikan keringai. Eh. Sarawang kerap ke mengiring upacara pernikahan, pertunjuk seni, batagak rumah atau mendirikan rumah, batagak panghulu dan sebagainya. Dalam pertunjukan musik tradisional, Saluang sering dipadukan dengan gendang, suatu bentuk nyanyian atau sajak berbahasa Minangkabau. Kombinasi saluang dan dendang saluang menciptakan harmoni yang khas dalam seni musik Minangkabau, saudara ya. Selanjutnya juga ada Katuba. Ini contohlah musik tradisional Sumatera Barat iaitu Katuba. Alat musik satu ini pun dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, kulit binatang dan rotan yang mencerminkan kekayaan alam Sumatera Barat lah. Kastuba sering dibunyikan untuk mengiringi tarian tradisional, upacara adat dan berbagai ritual keagamaan masyarakat Minangkabau sedaga. Dalam pengiringan upacara adat, Katuba berperan sebagai pengiring gerakan tarian yang syarat makna. Sayangnya, meskipun memiliki keunikan nilai-nilai budaya yang tinggi, Katuba menghadapi tantangan dalam perkembangannya. Penggunaan cenderung terbatas pada kalangan orang tua dan generasi muda tidak selalu tertarik untuk melibatkan diri dalam seni tradisional ini, saudara ya. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya tiba pada masa di acara Langgam Serumpun Melayu. Orang tua saya ingin bergabung langsung sahaja di talian telpon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7248-860. Baik, orang tua-tua saya cuba sapa terlebih dahulu. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semua, ya. Terimalah juga salam hormat takzim saya dari Perompat RRI Tanjung Pinang. Dan saya cuba sapalah buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan juga Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak buat orang tua-tua saya juga yang selalu monitor, yang selalu bergabung. Tentunya kita menyambung silaturahmi juga, ya. Tak lain tak bukan, tentunya menghibur rasa hati supaya riang dan juga gembira. Baik pun orang Kepri maupun di luar Kepri, ya, saya cuba salam semuanya lah. Salam sekampung lah untuk kita semua, ya. Baiklah, sedangkan perempat dimanapun saja berada, malam hari janganlah jelak, janganlah bosan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dengarkan suara Ardi lah, ya. Di perempat RRI Tanjung Pinang di segantang lada malam ini, mudah-mudahan kita terhibur juga, dapat kita mengingat kisah-kisah lama bercerita dan juga berbagi kisah, ya. Tentu orang tua-tua saya semuanya mudah-mudahan dapat membagikan informasi, berbagikan kisah terkait tunjuk ajar pengalaman serta ilmunya juga kepada kami Gen Z, ya, gen-gen Alpha, sikit banyak tahu terkait tentang budaya. Tak masalah, tentunya kita berbagi sajalah. Apa kata kalau kita saling-saling berbagi, saling-saling berkongsi cerita, dapat menambah juga pengetahuan wawasan kami. Tak lain tak bukan, tentu mengangkat batang terendam, meniti kayu yang basah lah tujuannya, ya. Baiklah, saudara perempat dimanapun saja berada, Encik Tuan dan Puan, Ayah Bonda yang kami muliakan, Akak Abang, Pakcik Mak, Pakcik Makcik, Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Mak Uteh, Pak Uteh, semuanya lah, ya. Dari ujung, dari pangkal sampai ke ujung, dari teluk sampai ke tanjung, kami cuba sapa semuanya. Satu buah lagu tadi, Tanjung Katong, sudah pun Ardi hadiahkan. Mudah-mudahan sebagai pemantik kita malam hari ini, menghidupkan suasana supaya lebih riang gembira kembali, ya. Baik, sedangkan perempat, kita terima penelpon yang pertama malam hari ini di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, tu dia kami.
1: Tahu pula,
0: Tahu. Mana boleh tak tahu. Dah nampak remang-remang.
1: Pantun Pak Ardi ni, satu,
0: jawab. Boleh.
1: Hendak pergi ke Pulau Tapai. Hendak mencari sebungkus nasi.
0: Ya, saya.
1: Kemana Ardi, tempat-tempat Ardi sampai. Jelah sampai, Ardi ke Pulau Kecil.
0: Pulau Kecil macam mana, apa namanya, apa pula, Pulau Kecil, orang tu, apa namanya, Pulau Kecil ni apa ujung ni, saya lah jadi ngeblank pula, sama orang tu kan mengail, dapat juga seikan todak, niatkan hati nak pergi ke Pulau Kecil, tapi sayang dia tak nampak.
1: Macam tu,
0: Kecil kan sebabnya.
1: Nama aja di kecil, tapi problem
0: besar.
1: Takut dah.
0: Ya, saya.
1: Datanglah ke Pulau Kecil.
0: Ke mana?
1: Tadi. Nanti tanggal 16 ada acara, datanglah ke Pulau Kecil.
0: Acara apa tu?
1: InsyaAllah, Hataman Ainun ni ada pesta sedikit ni, pesta ni.
0: Oh, Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah sabas, ya. Mudah-mudahan ilmu Al-Quran yang dibaca membawa berkah. Ya, Kak Amin?
1: Amin,
0: menjadi
1: amin, amin. Datang
0: penunjuk.
1: lah, bisa Mas Rono loh, Abi Bapanto nih.
0: Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi penerang di dalam hati juga. Apa namanya, keberkahan untuk keluarga kami ya.
1: Amin,
0: Amin ya Allah.
1: datanglah.
0: InsyaAllah nanti saya tak tahu lewat mana nak pergi ke Pulau Kecil ni.
1: Dari Tanjung Pinang, Ardi ke ini aja,
0: ke
1: ke
0: mana?
1: Pantai Indah nanti. Ke Pantai Indah, Kijang. Nanti sampai situ nanti abang jemput Ardi lah.
0: Oh, gitu pula. Kalau tak dijemput lewat mana biasa dekat Amin kalau Pulau Kecil ni?
1: Ke Kelong.
0: Oh, ke Kelong. Kan Kelong dia rasa
1: ni. Kelong ni.
0: Aulah. Au, au, au.
1: Ardi kena sampai ke Kelong kan?
0: Belum, belum sampai. Ya, pergi ke Kelong.
1: Sampailah nanti tanggal 16 nanti di...
0: Ini rasa tak sedap je rasa hati ni.
1: Itulah. Kata orang tua kan, apa, kat mana-mana tu kan, Ardi kan sampai gitu kan.
0: Belum sampai mana-mana lagi. Tanjung Pinang ni lah. Ardi main tak jauh kat Ami eh.
1: Nanti kan sampailah Pulau Kecil. Buat sejarah kan.
0: Buat sejarah mengukir cerita ya kat Ami.
1: Iya, mana tahu sangkut-sangkut. Sangkut apa eh?
0: Sangkut buah kuini rasa saya.
1: Kata Aina bilang, Om Ardi ganteng.
0: Allahu Akbar, terima kasih banyaklah. Kalau macam tu. Oh, Kak Ami.
1: Oi.
0: Salam buat keluarga Kak Ami ya. Dari kami, kru perompat RRI Tanjung Pinang.
1: Sekarang ni, Di. Tunggu, kalau Isra, dia lagi 7 hari dia baru balik dari laut.
0: Kalau Mak Arab?
1: Kalau Abang... Kalau abang mungkin 4 hari lagi, 2 hari lagi baliklah ke rumah. Nanti akan sampaikan kalau Ainon ni ada ke samping.
0: Yelah, buat Ainon. Semangat teguh belajar Al-Quran ya.
1: Amin. Tahun ini juga dia memasuki kelas 1 SMP ni.
0: Mantap. Itu dia. Semangat selalulah. Capaikan kita-kita yang terbaik.
1: Mudah-mudahan di usia dia sekarang ni kan. Habis Al-Quran masih belajar lagi juga. Menyenjangkan peningkatan SMP tadi.
0: Itu mantap. Beri sokong laluan terus, Kak.
1: Dia.
0: Oranglah punya anak kami entah bila agak ya. anak tekak aja yang ada kami ni.
1: Yang penting kan
0: Yang penting.
1: Ya belum eh. Dah punya istri apa belum Ardi ni?
0: Belum lagi, Kak.
1: Belum kak.
0: Belum lagi jauh. Kak, semoga kak putus-putus. Kenapa ya?
1: Aduh, mungkin sinyal lah di ni. Soalnya lampu dekat Kelong ni tak normal sangat lah di.
0: Oh, pakai api pelita je lah. Terang bulan nampak jugalah. Sikit-sikit bendang muka orang.
1: Kak salam
0: Lagu dulu kak, takut terputus.
1: Salam sihat selalu ya di
0: Oh kak.
1: Oi.
0: Lagu dulu.
1: Oi.
0: Takut terputus kak. Lagu dulu.
1: Kak minta lagu apa lagu apa di?
0: Lagu apa?
1: Ardi belilah.
0: Janganlah macam tu.
1: Lagu apa di? Lagi galau kakak di?
0: Galau apa pasal? Janganlah galau-galau.
1: Galau di, galau seorang ibu berkepanjangan ini.
0: Apa nak dengar lagu kira-kira?
1: Kalau itu kakak minta lagu Zapin Pulau Sembulang aja lah sih.
0: Boleh kalau enggak.
1: Salam untuk Kak Dang, untuk Ardi, untuk semualah kawan-kawannya dia. Untuk Bang Iman juga, buat Mak Anjang, buat semualah penelpon kedua sampai terakhir. Baik. Dengan ucapan salam kompak selalu ya dia.
0: Ya, saya.
1: Okeylah di, selamat bertugas di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak senyap aja ya. Luar biasalah Kak Ami. Terima kasih banyak Kak Ami. Kalaulah Allah izinkan sama saya melangkah nanti ke Pulau Kecil, ke daerah Kelong sana. Mudah-mudahan kita sama berbual, bernyambung silaturahmi juga ya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali. Alhamdulillah, kabar baik.
2: Cuaca gimana di sana?
0: Alhamdulillah.
2: Hujan ya.
0: Hujan, hujan, tapi hujan lokal aja.
2: Kalau di sini tadi petang hujan deras sekali.
0: Alhamdulillah.
2: Sekitar pukul 3 petang.
0: Oh iya, mantap lah.
2: Hingga sampai maghrib.
0: Oh macam tu.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Alhamdulillah lah. Lama sudah tak pernah hujan, Bang Ardi.
0: Oh iya.
2: Sudah sekitar 5 hari lebih.
0: Aulah, tak apa, mudah-mudahan nanti lambat laun hujan kembali. Ya, Bang Hamzah.
2: Iya, menyeramu enggak layu sebelum gempa.
0: Iyalah, kalau macam tu. Bang Hamzah.
2: Iya.
0: Apa yang diinginkan malam ini, Bang Hamzah? Ada pantun kah?
2: Kalau pantun dah ada belum. Belum bikin lagi, Bang Ardi.
0: Kalau belum, kita coba carikan lagu.
2: Lagu je lah. Lagunya Hati Merana.
0: Hati Merana, boleh.
2: Yang baru tadi siapa yang putus tu, Bang Ardi?
0: Kak Ami.
2: Kak Ami?
0: Ami, Ami, Ami, Ami.
2: Oh, ya, salam kenal ya dari yang dari Sergi Jambi.
0: Baik.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar. Pak Umar masuk di Pro 1 tadi. Aku juga masuk di Pro 1 juga tadi.
0: Baiklah.
2: Bersama Mak Kaliza, Kaliza ya.
0: Iya, betul.
2: Adanya Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Salam Mesra, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, ada Ika Risanti, ada Putri Marisa, Putri Ketendong, Karina, Kak Karina Kikiu, ada Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jahit, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mas Berlian, ada juga Kak Kawir.
0: Ya.
2: Hasilnya Mahmud di Ugan Ilir ya.
0: Ya, betul.
2: Semoga sehat selalu. Adanya Mak Nora, ada Mas Tindun ya. Semoga sehat selalu bersama.
0: Ya.
2: Kemudian Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Batis.
0: Ya, buat semua.
2: Bang Awan Janggut, tak pernah masuk lagi. Tadi malam masuk deh, Bang.
0: Belum ada lagi, Bang.
2: Tak ada ya?
0: Ya.
2: Bang Awan Janggut, ada Mak Naida, ada Suska, Kak Diri, Bang Yusuf, ada Yusuf ya, Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, Bang Irwan, Kak Taripa, Kak Siti dengan Bang Dama, juga
0: buat semua.
2: Mak Lani, Bang Lukman, Long, Mak Lengdia, untuk semua lah tanpa kecuali.
0: Ya, saya.
2: Tentunya Bang Ardi, selamat malam.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi non jauh di sana ya. Assalamualaikum.
1: Salam. Kabar Ardi.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat, Mak Long.
1: Alhamdulillah. Malongnya tak dengar radio tadi, tak kasih tahu. Berjalan siapa siarannya dekat perempat. Taknya tak ada radio.
0: Radio Mak Long mana?
1: Radio memang tak ada.
0: Oh macam tu. Baiklah kalau begitu. Jadi apa kisah malam ni Mak Long?
1: Pantun ni dia.
0: Pantun Mak Long. Jangan tak pantun malam ni.
1: Pantun anak etik boleh?
0: Bagang aja Mak Long. Yang penting kita berbunyi pantun malam ni. Bedal aja.
1: Anak etik terkedek-kedek.
0: Ya.
1: Mari dia kedek bawah tangga. Anak orang diusik hari diusik antar belanja.
0: Mantap. Betul sangat. Tak salah pun, hantar belanja untuk belanja eh. Saya.
1: Lagi boleh?
0: Lagi boleh, silakan Mak Long.
1: Petang hari, petang perita.

0: cubit-cubit sayang. Boleh Mak Long? Nanti kami tunaikan ya.
1: Terima kasih di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, ada pun Mak Long Diah kita yang berada di talian WhatsApp tadi, yang berada juga di Karas ya. Assalamualaikum, di belakang Mak Long Diah ada siapa kiranya? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek.
2: Ya.
0: Eh, lemah jauh suara malam ni.
2: Nenek tak sihat Di, kakek Di.
0: Ai, Nek tak sihat.
2: Ya, semalam. Tadi malam satu malam tak dapat tidur Di.
0: Allahuakbar. Apa kisah Nek? Apa, asam lambung lagi?
2: Bukan asam lambung.
0: Jadi?
2: Apa nama ni? Sakit tulang tu Di, bisa tulang
0: Di. Ya Allah ya Karim. Lah, bawa berubah Nek.
2: Udah, dah berubat.
0: Oh, Nek jadi ni kat mana rumah siapa?
2: Nek rumah di belakang, rumah Santeri.
0: Oh, ya pula
2: ya, Nek. Yang lagi pergi raya kemarin tu, rumah Santeri ni.
0: Oh. Jangan... Nek
2: minta lagu aja dia, Nek. Nek saya pantau ni, Nek.
0: Ah, ya tak apa, Nek. Banyak-banyak rehat ya, Nek.
2: Ya, terima kasih.
0: Ah, sama-sama.
2: Minta lagu anu aja lah. Lagu apa nama?
0: Apa tu?
2: Lagu Patah Kemudi ke, Nek?
0: Patah Kemudi. Baik, kami putarkan ya, Nek.
2: Adik sihat selalu adik.
0: Ya Nek pun kita juga.
2: Adik hati-hati. Salam-salam macam ikut abang ambil saya sok bagi tadi lah banyak tu dia.
0: Ya saya boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda tadi yang berada di Batu 13 ya. Baiklah buat Nek Manda, kamu doakan juga ya. Mudah-mudahan Nek sihat selalu. Allah angkatkan penyakitnya ya Nek. Jangan bergadang lagi ya. Rehat-rehatlah yang cukup. Makan biarlah berpantang. Ibarat kata macam tu ya. Bukan bermaksud mengajar itik berenang ya. Kita sama mengingatkan saja. Dan doa yang terbaiklah untuk Nek Manda, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas sihat, lebih ceria kembali ya. Dan tentu dapat kita bersenda gurau lagi ya Nek ya. Baik, di belakang Nek Manda ada siapa? Nek juga nampak je ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Di.
0: Nek, alhamdulillah khabar baik Nek Long. Storing Nek. Oh Nek. Oh, storing di belakang.
3: Ini macam mana ni?
0: Masih storing juga.
3: Bentar ya.
0: Oh, Nek boleh.
3: Dah?
0: Halo?
3: Saya.
0: Masih juga Nek.
3: Masih. Ni dah jauh Di.
0: Ni baru boleh.
3: Di.
0: Ya Nek.
3: Dah makan?
0: Alhamdulillah sudah tadi.
3: Alhamdulillah. Lauk apa tu Di?
0: Nasi goreng.
3: Lauk apa? Nasi goreng.
0: Betul, Nek.
3: Yang penting kenyang, Di.
0: Betul. Mengalas-ngalas sikit saja kami.
3: Itulah.
0: Ya, Nek, ya.
3: Di.
0: Ya, Nek.
3: Nek Long tak ada pantun ni macam mana ni?
0: Tak apa. Kita cari lagu je.
3: Tapi sebelum itu, Nek Long minta, minta lagu lah.
0: Lagu apa tu, Nek?
3: Lagu yang Nek Long suka tu lagu apa tu?
0: Lagu apa tu Nek Long suka? Ardi lupa juga.
3: Tanjung Biru Pelabuhan Ratu. Tempat kapal berlayar menuju pulau. Yang itu Di.
0: Oh boleh. Di sana buah hati bertemu. Ya pula kadang Nek.
3: Itulah satu lagi Di.
0: Menuju ke, tak apa lagi Ardi. Aduh. Iya Nek.
3: Di satu aja ya Di pantun ya.
0: Boleh.
3: Kalau ada jarum yang patah. Jangan disimpan di dalam peti.
0: Betul sangat.
3: Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati ya, Di.
0: Betul, Nek. Tak boleh simpan
3: daya. Jangan tak ada pantun, Di. Pantun nama lama kadangnya tu, Di. Ya. Halo.
0: Ya, Nek saya.
3: Salam-salam ya, Di.
0: Boleh, Nek silakan. Salam-salam, Nek Long.
3: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Yeah. Pulang hati-hati. Semoga cepat dapat jodoh ya, Di.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih.
1: Cepat jodoh, dimurahkan rezeki, iya, dipanjangkan umur semuanya ya, Di.
0: Amin ya Allah, terima kasih nih ya.
1: Salam lagi tadi buat Amsah Yusuf, iya, buat Mak Intan. Satu keluarga Mak Intan ya, Di. Baik. Disalam semua.
0: Boleh.
1: Semoga Mak Intan sehat-sehat semuanya.
0: Baik kalau begitu.
1: Salam lagi buat Uwir, buat Nek Manda, Nek Pino, buat Mak Cendon, buat ini siapa lagi tuh, buat Neng.
0: Saya.
1: Neng dah lama tak masuk ya, Di.
0: Kak Neng.
1: Dah lama tak masuk, buat Pak Umar juga.
0: Ya. Yeah.
1: Buat.

0: buat Mak Penagam, mewakili Mak Penagam ya, Kak Mutia. Terus lagi siapa tu ya? Buat Putera Kemalai.
1: Saya.
0: Buat Mak Busu, Mak Busu. Buat semua-semua ajalah di.
1: Baik. Ya,
0: Mak, Nek Long dah, Nek Long dah tak sabar nak dengar lagu Perabuhan Ratu ya di. Cukup minat di itu lagu tu.
1: Oh ya Nek Long.
0: Itu buat untuk Mak Intan ajalah lagu itu ya, ya di.
1: Ya, Nek Long
0: supaya
1: boleh.
0: Semoga Mak Intan dengar lagunya itu. Oh, buat Nek Teh juga. Semoga cepat sehat. Nek Teh tak seberapa sehat, ya, Nek Di. Buat Nek Ngah juga. Buat Mak Ngah di Cuk Kolek. Ya, gitu aja ya, Di.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek Long Yah, yang berada di Bintan Now. Kemudian kami doakan juga untuk Nek Teh, mudah-mudahan sihat-sihat selalulah ya. Mudah-mudahan Nek Teh, Nek Manda, Allah angkatkan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan baginya ya. Baik, saudara di belakang Nek, Nek Long Yah ada siapa kira-kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Buah kedondong, si buah manggis.
1: Ah,
2: dibawa orang dari Surabaya.
1: Ya. Yeah.
2: Sudah digendong masih menangis. Mak Ida hatinya sudah kelara.
1: Mantap. Pantun. Balas dulu biar Mak Ida lah yang balas ya. Baik kalau begitu.
2: Itu dan nenek siapa tadi?
1: Nek Long Yah.
2: Nek Long Yah lupa betul dengan si buah manggis ya. Ini ada buah manggis. Surabaya ada buah manggis. Tanjung Pinang ada buah kedondong.
1: Iya.
2: Kalau di Batam tu ada es cendol, di Gandet ada martabak kurma. Nanti malam ini usah bunyi masuk ya, telepon kanu perahu teruk, kanu perahu teruk, sampan terungkup ya.
1: Oh iya, boleh.
2: Dia, malam ini biar tak usah masuk, kanu sampan terungkup.
1: baik.
2: Kalau lagunya dari Bujang Tanjak yang baru nih, yang dari apa, kan ada tiga tuh. Satu. Bujang Tanjak satu. Ada satu lagi, apa judulnya? Lupa aku.
1: Apa nak jadi?
2: Kan, ada satu lagi.
1: Duduk Termenung.
2: Duduk Termenung itulah, Mak Bono itulah Duduk Termenung.
1: Itulah yang ada cuma.
2: Berarti belum masuk. Nanti aku tanya martabak kurma. Tak tahu tu martabak kurma.
1: Iya, boleh.
2: Ada kawan kita belum bangun sekarang dah tertidur ni.
1: Siapa tu?
2: Mak Ida.
1: Oh. Mak Ida masih jalan-jalan, bang.
2: Siapa tertidur dulu. Mak Ida bangun.
1: Bangun, Mak Ida. Dah dibangun manggis esok, ha?
2: Sebuah manggis.
1: Oh, iya, bang.
2: Ada juga.
1: Iya.
2: Itu jangan lupa tu, martabak kurma pun masih ngorok lagi tu.
1: Iya, boleh.
2: Okeylah, tapi salamnya untuk kopi semuanya yang tadi yang dah masuk.
1: Jadi lagu apa, bang?
2: Lagu dia Bujang Banjak tak, yang itu tak jumpa. Aku malas lah, nganu lagu Patah Kemudi takut ketabrak karang aku.
1: Patah Kemudi tadi sudah pun diminta Nek Manda.
2: Apa judulnya, kamera tu?
1: Bukan, Patah Kemudi sudah diminta sama Nek Manda, bang.
2: Pelabur itu?
1: Sudah diminta sama Nek Long Yah.
2: Nek Long Yah, okey lah. Kita lagu-lagu lama je lah. Lagu dari, siapa ya? Lagu-lagu Indonesia. Dari nganu, edisi tengah lagu Persi Melayu.
1: Apa judulnya, bang?
2: Apa yang ada?
1: Edi?
2: Kita bunga tanjung setiap hari. Ya, lain-lain lah.
1: Edi belum ada lagi, bang. Yang ada tu Eramli, Ahmad Jaiz, MSM Salim. Yang ada tu dari SM Salim, Ahmad Jaiz, Eramli, Peramli.
2: Halo, siapa ni ada tak Edi Lala?
1: Edi Lala ada, bang.
2: Yang balik kampung nak jumpa Matahe.
1: Ada, bang.
2: Itu aja kita berebut dengan sampai terungkup. Baik. Faida.
1: Boleh.
2: Oke, selamat tugas, selamat bola. Wassalamualaikum.
1: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jaes yang berada di Selat Panjang. Tadi di talian WhatsApp ada yang menelpon. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050. Di talian telepon tadi kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Radio kat belakang boleh kecilkan sikit?
3: Ya.
1: Halo.
3: Halo.
1: Apa pasal berdengung di belakang ni? Halo.
3: Halo.
1: Dimatikan dulu radio belakang tu boleh? Halo.
3: Halo.
1: Radio di belakang boleh dimatikan dulu?
3: Ini dah dengar
1: lah. Di sini masih storing.
3: Kok masih storing ya?
1: Ya, di sini masih storing radio dekat belakang sana. Hidupkan radio kan? Jauh sikit lah kalau boleh.
3: Ini dah dengar.
1: Masih storing pula di sini ya. Dengan siapa?
3: Dengan Mak Rika.
1: Mak Rika di mana?
3: Di Pulau Ladi.
1: Oh, Mak Rika Pulau Ladi.
3: Kan dah sudah masuk kan?
1: Oh, iya. Lupa saya.
3: Apa khabar, Aldi?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Mak Rika apa buat malam hari ni?
3: Baru siap cuci baju ni.
1: Malam betul cuci baju. Tak sejuk ke?
3: Ya, pagi kan tinggal itu aja. Tinggal jemur aja.
1: Awaklah. Cepatnya rasa.
3: Ha?
1: Awak biar dapat rehat panjang sikit.
3: Ya.
1: Lagu
3: apa ni?
1: Lagu macam biasalah. Lagu Melayu kita.
3: Lagu Melayu?
1: Betul.
3: Lagu apa ya?
1: Lagu apa kira-kira? Lagu apa kira-kiranya?
3: Albi aja lah yang pilih.
1: Janganlah macam tu.
3: Lagu Melayu, lagu apa? Ini Mak Rika ni tak apa nak pilih-pilih lagu ni.
1: Lagu Ramli ada. Lagu SM Salim Ahmad Jaiz pun ada.
3: Dari Ahmad Jaiz aja.
1: Apa tu?
3: Barang aja mungkin dari Ahmad Jaiz.
1: Kalau gitu saya carikan lagu Mabuk Kepayang lah ya.
3: Itu memang Mak Rika suka memang lagu tu.
1: Nanti saya putarkan . Yelah kalau gitu Mak. Lagunya untuk siapa Mak?
3: Lagu.
1: Untuk siapa?
3: Ini untuk pendengar semua lah.
1: Awaklah kalau macam tu. Kami ikut selera Mak aja pokoknya. Awaklah.
3: Salam dulu ya.
1: Ya, boleh sangat.
3: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Jangan kurang hati-hati Aldi. Selamat sampai ke rumah.
1: Ya. Selamat
3: dapat jodoh Aldi.
1: Terima kasih.
3: Siapa lagi ya? Yang baru ni tadi siapa?
1: Tadi ada Bang Jaiz Selat Panjang.
3: Buat Bang Jaiz.
1: Ya.
3: Ya lah buat Bang Jaiz.
1: Saya.
3: Siapa tadi? Long Ya? Buat Long Ya. Buat yang Uju. Siapa lagi buat Wir?
1: Ya.
3: Buat Nek Manda, Nek Anjang.
1: Baik.
3: Buat Nek Pino.
1: Buat
3: Mas Prabu. Buat
1: Kang Irwan.
3: Siapa lagi ya? Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Udin. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika ya, tadi yang berada di Pulau Ladi di Bintan Jua daerah Tembeling sana. Assalamualaikum, di belakang Mak Rika.
4: Mak Rika. Mak Aidah sekarang ni.
1: Assalamualaikum. Mantap. Apa buat Mak? Apa khabar?
4: Lagi gorengkan taman.
1: Goreng taman. Nak masak apa Mak?
4: Tambah lado, campur petai, nanti besok pagi dah ada lauk nanti ke Mama.
1: Mantap. Tadi Mak Rika nyuci baju, besok tinggal santai, Mak pun lah masak juga.
4: Nah, sambal mak kan ni.
1: Oh, sambal lah, sambal lah, sambal lah do. Si ikan tamban ulamnya
4: takut pula pada kilap dalam
5: ayah nyambung aku masuk dalam kuali nanti HP ni.
1: Oh, tak usah dah sambung-sambung. Berdesau bunyi eh.
4: Ya itulah ni. Kalau oh. Ni lah tinggal nyanyah lagi tak masuk mak ngah goreng ikan goreng yang HP pula ni.
1: Awaklah kalau macam tu sambil ngoreng.
4: Mana minta lagu tu jadi?
1: Lagu apa tu?
4: Lagu dia tu apa ya? Oh, dari siapa? Yang Salomah aja. Dari Salomah. Taman Firdaus jadi. Bukan deh, tukar deh.
1: Tukar.
4: Boleh cop ya?
1: Boleh cop.
4: Macam semen endok pula ya.
1: Oh, gitulah kita.
4: Ada di nama judul itu apa ya?
1: Apa judulnya?
4: Susah nak jadi. Ya, taman-taman tadi lah dapat nyari betul ni. Hilang akal betul ni.
1: Taman apa?
4: Katanya mak ni tu tadi tu kampung apa tu. Pulau kecil tadi kata Kak Ami pun. Galau memang.
1: Oh. Apa kisahnya tadi tu?
4: Tak apa jadi lagu itu je ya.
1: Taman Firdaus?
4: Sebenarnya tu ada lagu lain. Tapi payah jugalah tak dapat ilham lagi dia.
1: Oh lah, kalau tak dapat ilham cari yang lain.
4: Salam itu je jadi.
1: Boleh.
4: Salam buat salam buat Firdaus. Salam buat. Maja mang ni memang lagi tu sambil kerja ni ini tangkap ni lepas.
1: Firdaus mana?
4: Firdaus ada di yang apa nama kami tu yang ke arah pulau sana tu.
1: Tak apa salam.
4: Dia tu nama Firdaus memang pan lama tu masuk tu ni sekarang dah tak masuk lagi orang jadi toke ni.
1: Ulah kadang.
4: Ulah toke Singapura ni banyak masuk Singapura tu. Tak hobi agak main radio lagi. Jadi salamnya di ini buatnya maklong ini Taman Firdaus ni buatnya maklong piah jadi.
1: Ya.
4: Yeah. Kita betul putih kak warnanya juga. Banyak adik semoga adik selalu sukarga jadi.
1: Boleh sangat.
4: Buatnya apa lagi tu di buatnya barusan tadi tu siapa di?
1: Siapa?
4: Yang tadi tu selepas Mak Ngah ni?
1: Ada Kak Rika Pulau Ladi.
4: Oh Kak Rika sama kenal juga.
1: Ya. Yeah.
4: Maklong dia juga di sana semoga sehat. Buatnya Bang Ali Mak Lisa, buatnya Bang Amzah Yusuf, buatnya apa tu di mana tu?
1: Di mana?
4: Ya memang. Bang Jais ya dia.
1: Tak
4: panjang. Ya, semua tak selalu lah semuanya. Awak di mana? Lama pasuk. Jadi gini pula ya.
1: Sambalado.
4: Sambalado lah. Belum udah. Bukan ni.
1: Jadi?
4: Belum siap ni.
1: Sambalado belum siap?
4: Belum.
1: Belum sambal.
4: Lagi digoreng tu payah siap. Mak belian di.
1: Ya. Yeah.
4: Kak Dang Merdu, Kak Wir. Kak Putri Marisha.
1: Saya.
4: Mak Anda, Mak Ngah. Itu boleh ya di.
1: Boleh.
4: Mak Yang Ucu, Mak Nora.
1: Ya. Yeah.
4: Mak Yang Pak Umar. Kak Sarina Chu, semoga sihat Kak masuk Kak.
1: Baik.
4: Buatnya Mak Muena, Mak Juriah, buatnya Mak. Mak Jo, mak semua kakak pendengar siaran kita berdua ya di.
1: Boleh.
4: Mak Abdi salah cakap.
1: Ya. Yeah. Cok.
4: Bukan salah semuanya.
1: Tangkap.
4: Cok. Tidak. Cok. Maaf jadi salah ya di. Ya Allah. Cok. Tobat cukup. Maaf jadi. Kabar nadi orang kami salah cakap. Jadi jangan macam-macam ya di. Saran semua dunia. Dunia. Maaf di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hangai dah kita. Rupanya tengah goreng taman. Dia cakap sambal petai. Luar biasa. Sedap selera makan. Assalamualaikum. Di belakang Mak Ngah ada siapa? Kiranya.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa buat?
1: Duduk je kami.
6: Masak sambal juga.
1: Kami mengoreng-oreng taman.
6: Mengoreng taman. Orang pak kalau mak esok pagi nak goreng sambal ikan sarai tongkok.
1: Mantap, luar biasa. Banyak oranglah masak malam ni.
6: Nak ngerebus pucuk ubi besok tu buat sambal air asam belacan.
1: Mantap.
6: Rencana besok pagi. pada pantun ni di nak masuk-masuk aja sama Adi ni.
1: Tak apa, slow je.
6: Buang aja ya di.
1: Oh, silaturahmin mak.
6: Habis kan kadang nak masuk setiap malam takut Adi jelak pula. Masuk tak pakai berpantun, tak lagu aja.
1: Dari kemarin pun tak ada yang berpantun, ada yang tidak, lebih kurang aja.
6: Itulah apa khabar Bang Jaes tadi tu. Udah telefon ke Aida belum dia tu?
1: Itu perkara itu Ardi tak berani nak cakap lebih tu.
6: Tadi dia lah minta nombor tu ke mak.
1: Ya.
6: Nantilah untuk berkawan kata dia gitu. Untuk berkawan silaturahmi. Mak minta kanlah tadi tu sama Yori. Mak dah mak terapos yang mak mengaida itu sama mak. Tak ada mak mintakan sama Yori. Boleh tak bilang itu minta izin dulu Yori sama tuan dia katanya boleh. Dikirimlah tadi. Nantilah mak telefon Bang Jais lagi kelak ni.
1: Baiklah.
6: Iyalah mak lagu ini ajalah.
1: Lagu apa
6: lagu
1: tu?
6: Pulau Bentan.
1: Pulau
6: Bentan
1: Bertuah.
6: Bentan Bertuah dari Hardian Utara Barat.
1: Bentan Bertuah ya. Okey, baik nanti kami putarkan ya mak ya.
6: Ada ke?
1: Ada.
6: Iyalah. Salamnya tadi ada Mak Ngaida, buat Kak Ria juga, buat Mak Rika tadi, buat Yang Ucu, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Pak Abzah Yusof, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, buat Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Yusof, buat Pak Kumis. Buat siapa lagi? Buat Mak Dini, buat Mak Cik Endon, semoga tabah dia tinggalkan nasib abang.
1: Ya. Yeah.
6: Buat Kak Wir. Buat siapa lagi ni?
1: Siapa lagi?
6: Buat yang dari seberang sana Pekanbaru tu. Siapa Pak Pak Mahmud ya tadi?
1: Betul.
6: Pandai berpantun tu Bapak Mahmud. Dia di sini tak mau nyalam mak. Kalau diranai dia nyalam juga.
1: Mantap.
6: Kami kan gabung juga geranai di mak dah siap dari ranai. Habis di sini belum dapat tadi kan?
1: Iyalah.
6: Di Pro 1 pun belum dapat lagi ni. Lagi orang lagi padat. Lagi penumpang dia lagi padat, belum bisa mak masuk. Lari lah ke mana-mana.
1: Iyalah kalau macam tu.
6: Habis kalau nunggu lama kan.
1: Iyalah.
6: Tapi diranai lah siap lagu mak diputar. Tinggal nak ke Batam lagi tak bisa ke tidak masuk tak tahulah.
1: Iyalah.
6: Buat Nek Balkis juga, buat Nek Manda sehat selalu, buat Pak Ahmadi alias Pak Busu sekeluarga sehat selalu, buat Kak Mutia. Semalam mak dah sampai ke Tanah Merah lagi ke rumah Kak Mutia. Kami main-main di sana semalam. Yalah buat Ardi semalam sama bertugas sehat selalu ya Ardi.
1: Ya saya mak.
6: Ini aja yang mendengarkan di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian kita yang berada di Ganet . Baik saudara perempat dimanapun saja berada kita baca di talian WhatsApp tadi ada Kak Tina nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ardi? Alhamdulillah khabar baik. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lagunya nak minta lagu Hati Muda. Baiklah saudara perempat, ada dekat Tina kita ya. Nanti lagunya kami putarkan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ardi?
1: Bang Mahmud, Mr. Mahmud yang sebut-sebut tadi.
7: Ya tu. Alhamdulillah ada yang sebut nama itu.
1: Ya, saya. Apa khabar bang?
7: Alhamdulillah sehat. Macam mana Ardi?
1: Alhamdulillah sehat juga kami di sini. Baik.
7: Tak ada banyak orang nak pantun nampak ni.
1: Tak ada nampak malam ni.
7: Ya. saya nak mulakanlah sikit.
1: Oh, boleh.
7: Boleh. Ya. Yeah. Ini masalah pantun geografi aja lah ni.
1: Hah?
7: Pantun geografi letak.
1: Letak apa ni?
7: Ya, letak tempat lah. Geografi.
1: Ah, boleh, geografi boleh, boleh. Macam mana bunyi pantun? Macam mana saya pun fikir geografi tu kan banyak alam kan? Macam mana bunyi pantun tadi? Cuba dulu.
7: Kota Bari, Kota Palembang. Kota Gurindam di Tanjung Pinang.
1: Ya.
7: Yeah. Budaya Bari teruslah berkembang. Janganlah padam supaya tidak hilang.
1: Ya. Yeah. Baik, saya. Mantap pantun nasihatnya.
7: Nah, itu kan.
1: Ya, yeah, betul.
7: Ada nak tanya tak?
1: Apa tu? Arti belum ada nak tanya-tanya lagi ni.
7: Ya, Bari itu tu tahu tak apa maknanya?
1: Yang mana ya?
7: Bari.
1: Bahari?
7: Ya. Yeah.
1: Belum dapat lagi.
7: Kan aku cakap tadi kan, Kota Bari.
1: Kota Bahari.
7: Bukan Bahari, Bari je.
1: Oh, Bari. Belum dapat lagi maknanya. Tak pandai memang kami.
7: Oh, tak pandai.
1: Ya, yeah,
7: itu bahasa Melayu lama Palembang tu.
1: Oh, ya. Yeah. Alhamdulillah.
7: Arti tu sangat lama, sangat.
1: Macam tu.
7: Kalau budaya Bari kan termasuk pantun. Yang sedang digiatkan oleh Ardian.
1: Itulah pula ya.
7: Iyalah tu. Bang Jais sudah ada masuk? Bang Jais.
1: Bang Jais dah masuk dah tadi.
7: Ya, yeah, saudara tua saya tu.
1: Oh, gitu. Baiklah, kalau begitu dapat juga dengan suara menyambung silaturahmi. Ya, bang kan ya. Bang, macam mana bang? Di Ogan Hilir, cuaca, kondisinya dan lain-lain sebagainya. Keadaan di
7: Ogan sana. Sekarang? Panas, agak cerah dua-dua hari ini, tak hujan-hujan.
1: Oh, mantap.
7: Iya. Sedap dapatlah keluar tu kan.
1: Jalan-jalan ya.
7: Iya, kebun maksudnya tuh, bukannya jalan ke pasar, bukan wisata.
1: Iyalah, kalau begitu.
7: Ya ada kegiatan lah macam tuh nih maksudnya tuh.
1: Ya saya, abang. Apa nak dengar lagu malam ni bang?
7: Lagu? Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
7: Lagu anu aja deh, Insan dan Bunga.
1: Insan dan Bunga apa?
7: Ya. Yeah.
1: Daripada siapa?
7: Nah, siapa lah penyanyi tu? Dah lupa.
1: Oh, ya, yeah, ya, ada.
7: Nah, ada kan?
1: Arti pun kali pertama juga nampaknya dengar lagu ini.
7: Ya. Yeah.
1: Betul. Baiklah, nanti kami tunaikan ya banyak ya.
7: Ya.
1: Yeah. Baik.
7: Di.
1: Ya, saya.
7: Saya nak kirim pantun untuk saudara tua saya di panjang situ ha.
1: Boleh. Silakan bang. Mahmud.
7: Pucuk pauh, kelindang pauh.
1: Ya. Yeah.
7: Pucuk beringin tempat sarang walet. Abang jauh, adik pun jauh. Supaya dapat kiriman paket.
1: Nyebrang pulau tu bang nampaknya bang eh.
7: Iya betul lah.
1: Yeah.
7: Maklumlah di kita kan muda ngalah je sama abang di panjang tu kan.
1: Betul sangat.
7: Dia dah sindir. Dia situ sindir terus. Perahu terlungkup terus.
1: Macam mana bang?
7: Dia kan sindir terus. Perahu terlungkup.
1: Ya betul.
7: Tanpa terlungkup.
1: Ini abang pula yang menyindirnya eh.
7: Nah, ya macam tu lah kan. Namanya saudara jauh ni.
1: Iya, baik.
7: Apa nak dibuat dia, dibuat. Apa nak dikata, ya silakan je kata.
1: Baik, saya.
7: Ya, supaya semangat berbual tu kan.
1: Betul. Mudah-mudahan kita tetap menjaga silaturahmi kita, bang, ya.
7: Ya, sama-sama tadi.
1: Salam juga untuk salam juga untuk orang Ogan Hilir ya, sekeluarga.
7: Ya, sama-sama.
1: Ya,
7: sama-sama tadi. Saya nak salam-salam sikit ni.
1: Ya, saya boleh.
7: Yang pertama kan untuk Adi. Semoga sehat selalu.
1: Ya, saya.
7: Ya, dalam menjalankan tugas kan banyak sekali apa namanya itu kan cobaan dan segala macam.
1: Cobaan. Ya, saya.
7: Ya, terus saya nak salam untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Baik. Mak Lung Diah ya. Iya, Mak Rika. Saya. Salam kenal Mak Rika. Terus tuh Mak Berlian.
1: Baik.
7: Ya, betul Bang Udin, betul. Bang Awang Janggut, yeah. Pak Kumis ya. Ya, untuk Bang Jais juga.
1: Betul.
7: Mak Berlian, ya. Mak Ngahaida.
1: Baik.
7: Nek Manda, Nek Pino, Nek Teh, Nek Balkis.
1: Ya. Yeah.
7: Yang Ucu, Nyang Ucu. Kak Sarinah Kiu. Sama siapa namanya itu? Yang dari Batam tuh ah? Yusuf?
1: Iya, yeah, betul.
7: Mas Prabu. Iya, yeah, Ile.
1: Iya.
7: Yeah. Eh, siapa lagi nih? Kak Deli.
1: Iya. Yeah.
7: Iya. Yeah. Kak, Kak Dang Merdu. Apa sudah?
1: Sudah. Iya. Yeah.
7: Kak Sawir.
1: Baik. Iya. Yeah.
7: Pak Umar, Bang Gapar. Pak Ahmadi yang di Batu 18 tu.
1: Buat semua.
7: Ya, untuk semua-semua lah aja.
1: Ah, baiklah kalau begitu.
7: Ucapan salam kompak dia selalu.
1: Ya,
7: terima kasih, Di.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Mahmud tadi yang berada di apa namanya di Logan Hilir ya. Mudah-mudahan sama sihat selalu lah buat kita ya. Tadi ada juga ada beberapa nombor yang masuk di sini, nanti kita boleh baca chatnya, yang nak share pesan pun boleh sangat ya. Terima kasih banyak buat orang tua-tua saya yang selalu gabung, yang selalu monitor, yang selalu ya semuanya lah yang ikut bergabung bersilaturahmi dan berbagi kisah kongsi ceritanya. Mudah-mudahan Allah lindungkan penyakit dari penyakit hati, Allah lindungkan dari penyakit iri dan dengki, Allah jauhkan juga dari penyakit mencaci maki ya. Itu mudah-mudahan Allah sama menjaga kita semualah. Kita dilindungkan dari penyakit-penyakit yang tak baik lah, terutama penyakit hati. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu tadi ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.

0: Mole ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam mole. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 74 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti,
2: ya bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu.
1: Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, Bulang Linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Mudara oleh FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Apa kabar hari ini saudara? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat dalam beraktivitas dan juga kelancaran, kemudahan ya untuk memulai semuanya pada hari ini. Di hari Selasa ini kita harus menguatkan niat dalam hati kalau kesempatan baru untuk melanjutkan langkah yang telah kita mulai ini memang adalah suatu hal yang harus kita coba, saudara. Sebab kita harus selalu ingat kalau kesuksesan tak selalu datang dari langkah yang besar langsung, tapi dari konsistensi melakukan hal-hal kecil ya, dengan penuh kesungguhan. Di awal acara di pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajian terlebih dahulu daripada Hanafi Idam dengan surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga surah Al-Imran ayat 102. Dilanjutkan nantinya dengan hikmah pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rosmawati dengan tajuk menjadi hamba yang bernilai di mata Allah. Tentunya tetap bersama dengan Salwa Aulia menemani saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam hidup ini pasti ingin menjadi hamba Allah yang bernilai. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sia-sia. Kita ingin hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang ketika suatu hari Allah memanggil kita, ada sesuatu yang layak kita bawa menghadapnya. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita mencari nilai hidup itu di tempat yang keliru. Kita merasa bernilai ketika dipuji manusia, kita merasa berhasil ketika diakui orang lain, kita merasa hidup kita hebat ketika terlihat lebih baik dari orang di sekitar kita. Padahal semua itu hanyalah penilaian manusia yang sifatnya sangat terbatas dan tidak kekal. Penilaian manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini kita bisa dipuji, besok bisa jadi kita dicela. Hari ini kita dihormati, besok bisa jadi kita dilupakan. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan manusia sebagai ukuran utama, tapi jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu nilai hidup kita. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, ayat ini itu sangat jelas dan tegas. Allah tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling terkenal. Tapi Allah menegaskan bahwa kemuliaan dan nilai seseorang hamba itu terletak pada ketakwaannya. Takwa adalah ketika seorang sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Takwa juga adalah ketika seorang menjaga lisannya, sikapnya, dan perbuatannya, baik ketika dilihat orang lain maupun ketika sendirian. Dan takwa juga adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan dan rasa cinta yang melahirkan keikhlasan. Orang yang bertakwa mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tapi sangat berharga di sisi Allah. Ia mungkin tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Para pendengar perempat ini rahmati Allah, seringkali kita terlalu sibuk nih membangun citra di hadapan manusia, sampai kita lupa membangun hubungan dengan Allah. Kita sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa membersihkan hati. Kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Padahal waktu terus berjalan, usia kita terus berkurang. Setiap hari yang berlalu sejatinya mendekatkan kita kepada kematian. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal akan datang. Banyak orang yang terlihat hidup, tapi sebenarnya hatinya kosong. Ia tertawa, tapi jiwanya gelisah. Ia sibuk tetapi tidak tenang, semua karena hidupnya dijalani tanpa tujuan yang jelas. Disinilah pentingnya kita mengingat kembali untuk apa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para pendengar perempuan ini rahmati Allah. Nah, ayat ini menjawab kegelisahan manusia. Kita diciptakan bukan sekedar untuk lahir, tumbuh, bekerja, lalu mati. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, dan ibadah ritual semata. Ibadah itu adalah ketika seluruh hidup kita diarahkan untuk mencari ridho Allah. Ketika niat kita lurus, maka setiap aktivitas bisa bernilai ibadah. Bekerja mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Mengurus keluarga yang penuh tanggung jawab adalah ibadah. Menahan diri dari perbuatan buruk adalah ibadah. Bahkan rasa lelah pun bisa bernilai ibadah jika dijalani karena Allah. Namun ketika tujuan hidup dilupakan, hidup itu akan terasa berat. Kita merasa capek, tetapi tidak tahu kenapa. Kita merasa kosong padahal kebutuhan dunia tercukupi. Kita merasa gelisah meskipun tidak kekurangan apa-apa. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hamba yang bernilai di mata Allah adalah hamba yang selalu melibatkan Allah dalam hidupnya. Ia sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, tapi sebagai saran untuk mendekat kepada Allah. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang standar penilaian Allah. Allah tidak menilai kita dari penampilan, dari harta, tidak dari apa kata manusia tentang kita. Allah menilai hati dan amal kita. Hati yang ikhlas, hati yang takut kepada Allah, hati yang masih ingin berubah, hati yang lembut ketika diingatkan, dan amal yang dilakukan dengan niat yang benar, meskipun kecil dan sederhana. Banyak orang yang amalnya tidak banyak, tapi ikhlas, nilainya besar di sisi Allah. Sebaliknya, ada yang amalnya banyak, tapi niatnya keliru, nilainya bisa gugur. Karena itu, menjaga hati jauh lebih berat daripada menjaga penampilan. Meluruskan niat jauh lebih sulit daripada sekedar sibuk beramal. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, hati yang bernilai adalah hati yang hidup. Dan hati yang tidak bernilai adalah hati yang keras. Dinasehati tidak berubah, diingatkan tidak tersentuh. Berbuat salah tapi merasa biasa saja. Maka jangan lelah untuk selalu mengevaluasi diri. Jangan sibuk menilai orang lain tapi lupa menilai diri sendiri. Jangan sibuk memperbaiki luar tapi lupa membenahi dalam. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang bernilai bukan berarti hidup tanpa dosa. Setiap manusia itu pasti pernah salah, pasti pernah berbuat dosa. Yang membedakannya adalah bagaimana sikap kita setelah melakukan kesalahan. Hamba yang bernilai tidak membenarkan dosanya, tapi menyesal dan berusaha memperbaiki diri. Ia tidak terjebak dalam masa lalu, tapi belajar darinya. Ia tidak berhenti karena jatuh, tapi bangkit dan kembali kepada Allah. Allah maha mengetahui kelemahan kita. Allah maha mengetahui perjuangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Bahkan niat baik yang belum sempat terwujud pun sudah dicatat oleh Allah. Maka jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti. Selama kita masih bernapas, selama kita masih mau mendekatkan diri kepada Allah, selama kita masih ingin berubah, maka hidup kita masih sangat bernilai. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, Hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk mengejar dunia. Terlalu singkat untuk diisi dengan iri hati, dengki, dan persaingan yang tidak sehat. Terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Mari kita jadikan sisa umur kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bernilai di matanya, yang amalnya juga diterima, hatinya dijaga, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak? Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
1: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
0: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
1: Mang produk mana sampai harganya segitu?
0: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya.
2: Biasa.
1: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
0: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepet dah eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah bersuri-suri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

0: Gini kali lah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Eh, engkau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan wak di Eropah. Sedap eh.
1: Bukan itu. Engkau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa ini?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempuan, Kota Tanjung Pinang memiliki banyak makanan khas, salah satunya mie lendir. Walaupun terdengar aneh, namun mie lendir merupakan kuliner khas Tanjung Pinang yang paling populer. Kuah kentalnya yang terbuat dari kacang, gula merah, dan terigu, lalu disiram ke mie kuning dan sayur-sayuran menyimpan daya tarik tersendiri bagi pendengarnya. Kita beralih ke maklumat lain. Rapat kerja Raker KONI Kabupaten Bintan tahun 2026 menjadi ajang evaluasi program pembinaan olahraga, sekaligus penyusunan strategi meningkatkan prestasi atlet menghadapi berbagai kompetisi, termasuk Porporov Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menegaskan Raker harus mampu mengevaluasi capaian, mengidentifikasi potensi atlet, serta menyusun pembinaan yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara KONI, pemerintah daerah, sekolah, dan cabang olahraga. Ia juga menekankan pentingnya pendataan atlet melalui aplikasi B-Smart sebagai bank data olahraga terintegrasi agar pembinaan lebih terarah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintan terus mendukung pengembangan olahraga melalui pembangunan sarana olahraga di berbagai desa, guna mencetak atlet berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat Area Kita Jepitang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Sedara Perompat. Masih bersama dengan Salwa Elia, temankan Sedara. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, Sedara, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan stok cadangan beras pemerintah CBP di gudang Bulog Tanjung Pinang dalam kondisi yang aman. Bahkan saat ini, ya, Sedara sudah tersedia sekitar 3.000 ton beras yang diproyeksikan ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Kepala Cabang Perum Bulog Tanjung Pinang Arief Al-Hadi Haq juga mengatakan kalau jumlah ini juga merupakan hasil penambahan pasokan Sedara sebanyak 1.500 ton yang baru saja diterima oleh Bulog. Dan nantinya stok beras ini akan digunakan pula untuk berbagai program pemerintah termasuk penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan juga harga pangan, SPHP serta penugasan lainnya. Arief juga menjelaskan kalau harga beras SPHP juga masih mengacu pada harga eceran tertinggi ya Sedara Perompat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini 13.000 per kilogramnya atau sekitar 65.000 per kemasan 5 kilogram. Untuk penyaluran pun dilakukan melalui pedagang pengecer di pasar ataupun juga di rumah pangan kita RPK yang masih menjadi mitra Bulog. Kemudian stok beras premium ini saat ini masih kosong sebab belum ada pula pasokan baru dari pemasok sehingga Bulog ini tetap memprioritaskan distribusi beras SPHP supaya bisa menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan beras pastinya di wilayah Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
2: Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Perempat Rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin sudah meresmikan unit reaksi cepat URC Polda Kepri yang dirangkaikan dengan apel pagi di lapangan Bayangkara Polda Kepri. Nah, URC ini juga merupakan upaya Polri memperkuat pelayanan kepolisian yang nantinya akan cepat dan juga responsif kepada masyarakat. Dikatakan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin bahwasanya masyarakat saat ini mengharapkan kehadiran Polri yang mampu merespon setiap laporan secara cepat. Sebab itulah ada dibentuk unit reaksi cepat ini bukan hanya jadi tanggung jawab personel yang tergabung di dalamnya saja, tapi juga jadi semangat seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan yang cepat, yang tepat dan juga profesional kepada masyarakat. Nah,

0: Tapi saudara, terkait kriteria pelayanan cepat, tidak hanya diukur daripada kecepatan mendatangi tempat kejadian perkara saja, tapi juga kecepatan dalam menerima laporan, memberikan informasi, menangani pengaduan, hingga menyelesaikan setiap permasalahan memang yang lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seluruh pejabat fungsi diminta juga untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap laporan masyarakat, supaya nantinya tidak ada pengaduan yang memang siapa tahu diabaikan oleh pihak kepolisian, saudara. Sehingga Polda Kepri juga terus mengoptimalkan layanan kepolisian 110. Ini sebagai sarana masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang nantinya membutuhkan kehadiran polisi. Bahkan ya, saudara, seluruh aparatur ini telah dibekali mekanisme penerimaan dan juga pendistribusian laporan, sehingga setiap informasi yang nantinya mereka terima bisa mereka tindak lanjuti oleh setiap personel yang memang lagi berada di lapangan.
1: 1, 2, 3, 4, buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

0: Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.
1: Sudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, menurut Safrudin, unit reaksi cepat merupakan tim dari fungsi reserse yang dibentuk mulai daripada tingkat Polda hingga seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Kepri, mulai dari Natuna hingga Barelang. Tim ini nanti akan difokuskan untuk memberikan respon cepat terhadap tindak pidana, khususnya kejahatan jalanan street crime seperti curat, curas, dan juga curanmor 3C. Tentu sebagai bentuk jawaban Polri atas harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang semakin cepat. Nah, tim ini nanti tidak hanya bergerak setelah menerima laporan, saudara, tapi juga aktif melaksanakan patroli di daerah rawan sebagai bagian daripada upaya pencegahan. Ada pula kendaraan operasional yang memang diberikan secara khusus ya, supaya mudah dikenali masyarakat dan juga memberikan efek cegah terhadap pelaku kejahatan. Nah, setiap unit reaksi cepat ini akan diperkuat, setidaknya satu tim akan berjumlah 10 personel dengan total sekitar 105 personel yang akan disiagakan di Polda Kepri dan seluruh Polres jajaran. Personel WRS-nya juga punya kemampuan melakukan tindakan kepolisian mulai daripada patroli, mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian mengamankan pelaku, melakukan olah TKP awal, hingga membawa perkara ke proses penyidikan. Jadi dengan kehadiran WRC ini akan ada harapan supaya mampu menekan lagi sejatuh-jatuhnya angka kejahatan jalanan, sekaligus juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat pasti terhadap Polri. Nah, mereka juga mau masyarakatnya benar-benar merasakan inilah kehadiran seorang Polri gitu. Jadi ini juga termasuk bagian daripada komitmen mereka untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepulauan Riau.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Penyengat yang telah menjadi pulau warisan dunia pada tahun 2015 lalu mempunyai satu ikon wisata religi yang terkenal, yaitu Masjid Raya Sultan Riau. Konon katanya, salah satu bahan membuat masjid tersebut dari putih telur. Selain itu, masjid tersebut juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah, mulai dari Al-Quran besar yang bertulis tangan hingga peninggalan lainnya. Dengan warna kuning dan hijau yang dominan, penampakan Masjid Raya Sultan Riau tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bangunan lain di sekelilingnya. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, sedangkan warna hijau merupakan simbol agama. Kita beralih ke maklumat lain. Pertunjukan stand-up bertajuk 14 tahun dirayakan akan digelar pada 25 Juli 2026 di Aston Hotel Tanjung Pinang dengan menghadirkan komika nasional Oki Rangga. Ketua Panitia Guntur Ramadan mengatakan acara ini menjadi wadah hiburan bagi masyarakat sekaligus upaya mendorong perkembangan industri kreatif dan seni pertunjukan di Tanjung Pinang. Persiapan teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar acara berjalan lancar. Panitia berharap pertunjukan ini bisa memberikan pengalaman baru bagi masyarakat serta membuka ruang kreativitas bagi anak muda. Tiket tersedia dalam 3 kategori, yakni VIP Rp150.000, Cat 1 Rp100.000 dan Cat 2 Rp75.000. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.